Masuk jam 7 pagi teman Pro 2, masih ditemenin bareng Ocit pastinya dengan lagu-lagu yang bikin semangat di tanggal merah ini buat lo yang libur dan bikin semangat buat lo yang berangkat kerja hari ini teman Pro 2. Semangat buat kita semua dan nantinya juga gua bakalan kasih tahu info-info yang menarik dan juga gua bakal puterin lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lo dengerin di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Smart Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

Pempro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, balik lagi bareng Oci teman Pempro 2. Dan pasti lo tahu akhir-akhir ini tuh panas banget dan juga terik banget mataharinya. Kadang juga gak kena hujan nih. Ada sih beberapa hari tuh hujannya di malam doang gitu ya. Itu syukur banget gitu ya, kita masih dapat hujan. Dan perkiraannya nih teman Pempro 2, tadi kan gue udah kasih tahu cuaca. Dan emang dari kemarin tuh gue kasih tahu tuh tercerah, berawan, tanpa ada hujan gitu kan ya teman Pempro 2. Dari BMKG ini memprediksikan puncak kemarau di Indonesia akan jatuh pada bulan Agustus 2026. Dan buat teman-teman yang mungkin sebentar lagi Juni udah masuk pertengahan Juli, Agustus ya teman Pempro 2. Buat teman-teman yang punya aktivitas di luar gitu ya, mungkin bisa diperhatikan lagi sunscreennya gitu ya supaya tidak gosong. Terus juga mungkin bisa lebih banyak minum air putih karena supaya nggak dehidrasi teman Pempro 2. Dan ada beberapa wilayah yang bakalan terkena puncak kemarau itu di bulan Juli. Ada di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku hingga Papua sebelum bulan Agustus ini teman Pempro 2. Jadi buat teman-teman semua yang punya aktivitas di luar, semangat ya. Dan buat teman-teman mungkin yang bertani atau mungkin punya perkebunan kayak gitu ya, itu juga bisa diperhatikan gimana caranya untuk mengatasi musim kemarau yang masuk ini teman Pempro 2. Atau mungkin lu bisa sharing-sharing lewat WhatsAppnya Pempro 2 di 0811 800 105.

Soul FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan gue balik lagi untuk nemenin lu teman Pro 2. Dan selain gue yang akan kembali lagi menemani lu, ada satu keluarga yang akan menemani kalian di salah satu film yang mungkin ini udah ditunggu-tunggu banyak orang setelah sekian lama ya teman Pro 2. Ada dari Batara dan juga, bentar, siapa namanya? Tadi ada dari Batara dan juga Darmina teman Pro 2. Itu adalah salah satu couple yang menurut gue ini bukan couple goals tapi couple misterius ya, yang balik lagi dari mereka setelah film Pengabdi Setan kedua teman Pro 2. Wah, ini gokil banget menurut gue. Setelah kemarin Joko Anwar sukses dengan film Ghost in the Shell teman Pro 2, gokil banget. Gue udah nonton dan juga gue ikut datang ke pameran dari Mahakarya dari Anomali itu teman Pro 2. Gue ngelihat di film Pengabdi Setan ketiga ini bakalan gokil banget pastinya dengan cerita yang mungkin menarik. Udah dikasih tahu di film Ghost in the Shell kemarin kalau misalkan latarnya akan ada di mercusuar. Gua enggak tahu mercusuar itu latarnya atau mungkin mercusuar itu adalah kunci dari ceritanya teman Pro 2. Wah, gokil banget ya. Mungkin ada berkaitan dengan

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Matahari pagi sudah menyinari kota Jakarta pagi hari ini, teman Pro 2. Waktunya enak banget untuk lu olahraga, untuk lu keluar rumah, dan juga untuk lu beraktivitas di pagi hari ini. Dan sambil ditemenin bareng gue, teman Pro 2, pastinya di Pro 2 FM Jakarta.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih ditemenin bareng Ocit di jam 8 ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Pastinya gue bakalan puterin lagu-lagu yang enak buat lo dengerin di pagi hari ini, dan juga info-info yang asik buat lo dengerin di pagi hari ini juga teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kemarin baru aja rame-rame soal harga BBM ya teman Pro 2, dan kemarin baru aja juga ada info good news dari harga minyak dunia yang turun ya, karena Amerika Serikat dan juga Iran berhasil sepakat untuk damai ya teman Pro 2 dan membuka selat Horus. Ya semoga itu adalah good news di pagi hari ini, dan semoga harga minyak juga turun dan menyesuaikan, apalagi BBM juga ya teman Pro 2 menyesuaikan, karena kalau misalkan BBM naik otomatis semua kebutuhan itu akan naik juga teman Pro 2. Kita doakan secepat mungkin harga BBM kembali normal dan juga mungkin bisa kembali turun ya gitu. Jadi buat kita-kita nih yang mungkin pakai kendaraan, atau mungkin buat teman-teman yang aktivitasnya atau pekerjaannya itu menggunakan kendaraan pribadi gitu ya, itu lebih dipermudah gitu ya teman Pro 2. Kita doakan yang terbaik ya teman Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
2: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
1: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
2: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Oci teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kemarin kan rame banget soal kenaikan harga gitu ya, mulai dari BBM, terus banyak lah. Dan juga ada salah satunya itu penyesuaian tarif dari Trans Jabodetabek yang kemarin baru aja diumumin sama Gubernur Pramono Anung ya. Ternyata teman Pro 2 gak semuanya rute Trans Jabodetabek bakalan naik nih tarifnya nih. Jadi buat lu yang berangkat kerja ke Jakarta pakai Trans Jakarta gitu, tenang aja, ternyata itu masih disesuaikan gitu ya. Dan Bapak Pramono tuh menyebut hanya rute-rute tertentu yang mengalami penyesuaian tarif, salah satunya rute Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta. Karena kan kemarin tuh murah banget ya menurut gue ya, kayak itu tuh jauh, lu bisa ke bandara tapi dengan tarif TJ normal gitu. Dan itu menurut gue ya fine-fine aja gitu kalau misalkan mau disesuaikan kayak gitu ya. Dan mungkin nanti update-nya juga bakalan dikasih tahu lagi kira-kira rute mana yang bakalan disesuaikan gitu tarifnya. Ngomongin soal tarif Trans Jabodetabek nanti di ulang tahunnya Jakarta ke-499, kayaknya kalau nggak salah bakalan digratisin atau di 1 rupiahin deh teman Pro 2. Jadi nanti kita tunggu aja di tanggal ulang tahunnya Jakarta, dan kita seru-seruan kira-kira lu pengen kemana nanti pas Jakarta ulang tahun, kita ngerayain bareng teman Pro 2. Langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Oce, teman Pro 2 di Sepada Selamat Pagi, teman Pro 2. Setelah tadi gue kasih tahu kalau misalkan tarif dari Transjakarta, tarif dari Trans Jabodetabek itu disesuaikan nggak semuanya, teman Pro 2 ada sebagian. Sekarang gue mau ngasih tahu kalau misalkan di hari ulang tahun Jakarta nanti bakalan ada tempat-tempat yang bakalan digratiskan, teman Pro 2. Yeay, seru banget ya. Menurut gue ini hiburan buat kita yang mungkin pengen liburan tapi nggak sampai keluar kota atau mungkin nggak punya waktu banyak gitu ya. Masih di sekitaran Jakarta aja, teman Pro 2. Jadi nanti bakalan ada beberapa tempat yang bakal digratiskan selama beberapa hari ini. Ada di 22 Juni, 27 sama 28 Juni 2026. Ini tuh digratiskan dalam rangka ulang tahun Jakarta. Dan selain itu ada fasilitas yang juga bakalan digratisin, mungkin ada Transum dan juga fasilitas olahraga dan juga kolam renang yang dikelola sama pemerintah daerah Jakarta ya, teman Pro 2. Dan untuk mana aja tempatnya yang bisa lo kunjungi kalau misalkan nanti pas ulang tahun Jakarta, teman Pro 2, ada Ancol, Ragunan, Monas dan juga museum yang ada di Jakarta. Wah, siap-siap nih, kayaknya bakalan rame di Jakarta pas ulang tahun ya, teman Pro 2. Jakarta dirayakan oleh kita semua. Dan semoga kota Jakarta di ulang tahunnya ke-499 ini, ya benar 499 ini, bisa jadi kota yang makmur ya, teman Pro 2. Bisa jadi kota yang aman, yang nyaman juga. Dan semoga kita semuanya yang tinggal di Jakarta, teman Pro 2, sehat-sehat dan sejahtera semuanya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 9 teman Pro 2. Dan masih ditemenin bareng Ocit di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi. Pastinya dengan lagu-lagu yang enak banget buat di pagi hari ini. Dan juga info-info yang menarik di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lo yang pagi hari ini berangkat kerja teman Pro 2, semangat semuanya. Dan biasanya kalau misalkan gue gak siaran pagi-pagi, gue siaran jam siang gitu atau mungkin siaran sore atau malam, biasanya gue tuh sering banget pakai naik transportasi umum gitu ya. Kalau misalkan pagi kan jujur belum ada yang sepagi itu teman Pro 2, karena gue dari Bekasi gitu kan, harus siaran jam 5 pagi gitu, kayaknya belum ada kayak gitu. Paling pagi tuh setengah 5 gitu ya. Nah kalau misalkan siang itu gue biasanya naik KRL atau mungkin naik Transjakarta abis itu teman Pro 2. Dan itu lumayan kebantu sih menurut gue, buat lu yang kerja di Jakarta mungkin juga ngerasain kan ya, sempet ada rasa khawatir kalau misalkan kalau tarif dari Transjakarta ini bakalan dinaikin sama Pro 2. Gue jujur juga bakalan khawatir juga, karena aduh makin menipis lagi ya nih dompet sama Pro 2. Tapi menurut gue kenaikan itu sih harus diimbangin sama fasilitas yang harus diperbaiki ya sama Pro 2. Salah satunya adalah stasiun gitu. Stasiun sekarang menurut gue udah lumayan enak banget, apalagi di Bekasi. Bekasi menurut gue stasiun yang besar juga gitu ya, sampai stasiun Sudirman. Kayaknya gue mau saran nih ya, stasiun Sudirman tuh harus diperbesar dan perlu ditambah lagi fasilitas. Dan kabarnya juga bakalan dibuat proyek ini ya, apa namanya, integrasi dari stasiun Sudirman ke LRT terus ke halte Transjakarta ya teman Pro 2 ya. Nanti kita tunggu aja deh. Dan selain itu ada juga stasiun Sudirman baru atau BNI City sama Karet yang bakal disatuin juga kalau gak salah. Dan kabar barunya lagi teman Pro 2, juga ada salah satu stasiun antar kota yang bakalan diintegrasiin sama KRL nih teman Pro 2. Dan bagusnya lagi ini bakalan jadi stasiun nasional nih. Mungkin udah ada yang punya tebak-tebakan gitu, apa Manggarai, Jatinegara, Tanah Abang, atau mungkin Bekasi gitu ya. Enggak teman Pro 2, salah satu stasiun yang mungkin ini bisa dibilang stasiun lama juga, stasiun bersejarah juga teman Pro 2, itu stasiun Gambir yang udah beroperasi udah lama. Dan kabarnya bakalan ada revitalisasi besar-besaran untuk jadi stasiun nasional. Dan nantinya kedepannya bakalan terintegrasi dengan KRL. Jadi buat lo yang pengen berpergian jauh gitu ya, pakai kereta jarak jauh dari Gambir, nah jadi gak perlu lagi susah untuk transportasinya. Jadi bisa naik KRL dan nanti langsung turun di Gambir, habis itu lo bisa lanjut deh naik kereta jarak jauhnya. Ya gitu, kita doain aja semoga proyek stasiun nasional ini jadi bagus dan juga makin bermanfaat buat kita.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan di jam 9 ini sebentar lagi ya, gue nemenin lo. Dan teman Pro 2, buat tuh yang mungkin pengen ngeliat hal yang lucu-lucu gitu ya, selain di sosial media ya, dan selain hidup kita yang lucu banget nih, teman Pro 2 mungkin bisa ke Taman Safari Indonesia yang ada di Kabupaten Bogor. Di sana tuh ada satu hewan yang menurut gue lucu banget buat lu lihat di sana, teman Pro 2. Ada Rio si baby panda. Wah, lucu banget ini baby panda yang sudah resmi bisa kita lihat di sana, teman Pro 2. Dan baby panda ini lahir di November 2025 kemarin dan diperkenalkan setelah menjalani masa pengasuhan intensif bersama induknya selama hampir 6 bulan sesuai standar internasional kesejahteraan satwa. Nah, satwa aja punya, bisa punya ini ya, kesejahteraan ya teman Pro 2. Maksud kita nggak punya kan, harusnya ya kita sama-sama sejahtera lah pokoknya. Ya, buat lo yang pengen lihat panda, jadi nggak usah jauh-jauh ke Cina atau mungkin ke negara luar ya, lo bisa lihat langsung ke Taman Safari Indonesia yang ada di Kabupaten Bogor. Kira-kira siapa sih ini yang pecinta panda? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari tadi jam 5 pagi teman Pro 2 sampai sekarang mau jam 10. Dan artinya gue harus cabut dulu nih teman Pro 2. Nanti juga bakalan ditemenin bareng penyiar selanjutnya. Jadi buat lo yang pengen seru-seruan bareng, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Gue Cid pamit, thank you buat semua yang udah dengerin gue. Dan sorry kalau misalkan ada salah kata. Jadi bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Info

0: Lomba Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Chormedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama datang dari panggung Akbar Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung. Juru taktik bernama Rudy Garcia memberikan analisis tajam dengan menegaskan bahwa pertandingan pertama dalam putaran final Piala Dunia selalu menjadi momen yang sangat sulit dan penuh tekanan, termasuk bagi tim sekelas Belgia. Menurut Rudy Garcia, laga pembuka menuntut adaptasi mental yang luar biasa cepat terhadap atmosfer turnamen, di mana kesalahan kecil bisa berdampak fatal pada sisa fase grup. Pertanyaan ini menjadi alarm penting bagi skuad Setan Merah untuk tampil dengan fokus penuh sejak menit pertama demi mengamankan 3 poin krusial di laga perdana mereka.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke dunia sinema dan aksi sosial global, waralaba animasi legendaris Toy Story secara resmi hadir kembali melalui proyek film pendek khusus yang didedikasikan untuk mendukung kampanye kemanusiaan global. Proyek yang digarap oleh Disney dan Pixar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia mengenai isu-isu sosial kontemporer melalui pendekatan cerita yang hangat, khas karakter Woody dan Buzz Lightyear. Pihak studio mengonfirmasi bahwa seluruh keuntungan finansial dan royalti dari penayangan film pendek ini akan disalurkan secara langsung melalui organisasi kemanusiaan internasional untuk membantu pemulihan wilayah pasca krisis.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari legenda hidup panggung K-pop. Grup idola Big Bang dilaporkan tengah bersiap kembali ke industri musik global dengan menggarap beberapa lagu baru menjelang pelaksanaan tur dunia mereka. Kabar mengenai proses produksi di studio ini langsung memicu antusiasme masif dari para VIP di seluruh belahan dunia yang telah menantikan karya orisinal mereka. Pihak manajemen membocorkan bahwa proyek lagu baru ini akan menampilkan evolusi musikalitas yang matang, sekaligus menjadi sajian utama dalam daftar repertoar konser orisinal di puluhan kota besar yang masuk dalam daftar kunjungan tur dunia mereka.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat hari libur. Selamat tahun baru Islam. Jam 10, 16 Juni 2026. Ditemenin barengan sama Ivana Chormedian dari jam 10 sampai jam 3 nanti di Santai Siang. Buat kamu yang pengen banget ikutan request lagu, pengen banget ditemenin hari liburnya atau tetap beraktivitas, boleh kasih tau ke aku. WhatsApp di nomor 0811 800 105. Jangan lupa buat kasih nama, lokasi kamu di mana, baru requestannya apa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Podcast.
1: Hello, buat kamu yang lagi nunggu-nungguin kapan ya lagu aku diputerin, tungguin ya. Ternyata banyak yang pengen ditemenin liburnya barengan sama Pro 2 FM Jakarta. Siap. Kita baca dulu dari bawah ya. Ada Robi di BSD yang mau minta lagunya Shilan Seven. Dan sudah siap ada di playlist. Nanti Yvonne bakalan puterin buat kamu, ditungguin aja ya. Terus ada juga Safia di Bekasi. Waduh, banyak banget nih. Siap, nanti salah satu bakalan aku masukin ke playlist ya buat kamu. Terus ada juga Abian di Tangerang, pengen dengerin lagunya Bergema sampai selamanya. Dari Nadif Basa Lama, untuk dia yang tidak bisa dimiliki. Waduh. Ah, sedih ya. Ya udah, mudah-mudahan sekarang enggak bisa dimiliki, tapi suatu saat nanti bisa kamu genggam dan kamu miliki. Apa itu? Ya udah, nanti Yvonne bakalan puterin singalongnya sama lagu yang barusan Yvonne puterin, requestan dari teman Pro 2. Yang baru banget dengerin, terus udah request juga, ditungguin pokoknya. Yang mau ikut request boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi kamu di mana, baru requestannya apa.

Ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Ya baru banget Yvonne puterin lagu dari Nadif Bahasa Lama, Bergema Sampai Selamanya. Seru banget ya kemarin ya hari Senin, jadi hari kejepit. Masuk cuma satu hari, besoknya libur lagi. Tapi inget ya, besok tetap beraktivitas teman Pro 2. Jangan sampai kamu lupa kalau hari ini tuh bukan hari Sabtu, berasa hari Sabtu Minggu gitu ya. Kita lanjut lagi, bakalan muterin lagu-lagu requestan dari teman Pro 2. Ada dari Ian di Jati Bening yang pengen dengerin lagunya Cassandra, Cinta Terbaik, sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Kadek yang mau request lagunya Katy Perry, That One That Got Away kak. Siap, nanti Ivan cariin dulu ya. Terus sama Nasrudin yang pengen dengerin lagunya Keisha Lefron kak, Tak Ingin Usai. Tiga lagu itu dimulai dari Cassandra, Cinta Terbaik. Sing along bareng ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen ikut request juga boleh WhatsApp ke aku atau DM di Instagramnya @pro2fmjkt.

Endang featuring Ari Lesmana, sesi potret. Baru banget Ivan puterin lagu yang di request dari Ari di Ciledug, yang katanya adiknya lagi suka banget sama lagu itu. Udah diputerin, semoga happy ya. Satu lagu penutup di putaran pertama, lagu yang di request dari Karin di Sulawesi Tengah. Jauh banget. Mau request lagunya Nadine, Rayuan Perempuan Gila. Sudah siap ada di playlist, aku bakalan puterin dan jadi penutup di putaran pertama. Putaran kedua masih ada, jadi gas buat kamu yang masih pengen ikutan request lagu barengan sama Yvonne.

0: Lin, kamu kan suka banget dance modern nih, segala macam yang kekinian. Tapi kok masih semangat nari tradisional juga? Bukannya udah ketinggalan zaman ya?
1: Enggak juga ah. Menurutku, justru tari tradisional tuh punya daya tarik sendiri tahu. Kayak ada cerita di balik setiap gerakannya. Seru juga loh.
0: Loh, emang masih relevan?
1: Tergantung gimana kita ngelihatnya. Sekarang malah makin banyak yang ngemas tarian tradisional dengan cara yang keren tahu. Seperti misalnya, ada yang nge-mix tari tradisional dengan electronic dance music. Itu bisa bikin tari tradisional jadi lebih fresh dan tetap kekinian.
0: Menarik juga ya. Aku gak kepikiran sampai ke situ. Kayaknya aku mesti lihat kamu latihan deh.
1: Ayo kamu lihat dulu, pasti kamu tertarik deh.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist. 105 FM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk di putaran kedua. Masih ditemenin barengan sama Yvonne Charmedian. Jadi buat kamu yang masih pengen dengerin lagu-lagu enak pilihan kamu, boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

Raisa Anggiani baru banget Ivan Putri buat kamu. Waduh, di jam-jam segini lagi libur, lagi ngapain sih tema berdua? Apalagi buat kamu yang libur sekolahnya panjang banget. Wah, happy dong pastinya ya. Masih bakalan ditemenin barengan sama Ivan yang gak libur, nemenin kamu, senang banget bisa muterin lagu-lagu requestan kamu. Mau lanjut lagi? Ini ada dari Jejen yang pengen dengerin lagunya Virgon, Saat Kau Telah Mengerti. Sudah siap ada di playlist, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada Syakir juga di Kuitang Jakpus. Waduh, lagu yang kamu request sayangnya gak ada di Produ FM Jakarta. Boleh ganti lagu lain ya, yang ada di playlist kita nanti Ivan bakalan puterin. Ada juga dari Bagas, mau request lagunya One Direction yang 18, ada gak? Soalnya pas banget udah mau 18 tahun, cie, udah punya KTP. Tapi sayangnya gak ada, adanya yang 13 History. Mau gak? Kalau mau nanti Ivan bakalan puterin. Atau pengen dengerin lagunya One Direction yang lain, boleh kasih tau ke aku, WhatsApp lagi. Nanti Ivan bakalan masukin ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta yang bakalan diputerin sekarang juga. Ada Abian di Tangerang yang pengen dengerin lagunya Rizky Febian, Hingga Tua Bersama. Siap. Kalau lagu ini ada, nanti Ivan bakalan puterin. Ditungguin ya. Sekarang singlong dulu sama Virgon, Saat Kau Telah Mengerti. Lagu yang di request dari Jejen.

2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kalib J, kebutuhan hati baru banget Ivan puterin buat kamu. Masih bakalan diputerin lagu-lagu pilihan kamu, teman Pro 2. Yang mau ikutan request baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, boleh kasih tau ke aku yuk. WhatsAppnya di nomor 0811 800 105. Bisa DM juga di Instagramnya @pro2fmjkt. Tapi please banget yang DM jangan lupa follow ya, biar kamu update terus sama kegiatan-kegiatan di Pro 2 FM Jakarta, sama info-info yang ada di Pro 2 FM Jakarta. Melanjut puterin lagunya dari bacain WhatsApp dari Ahmad di Bekasi yang merequest lagunya Reality Club, judulnya Am I Bothering You. Nanti gue cariin dulu ya, gue nggak tahu ada atau enggak. Terus ada juga dari mana nih, ada dari Nida di SMK Jaya BK. Mau salam buat keluarga besar OSIS SMK Jaya BK 1 Karawang dan semua pendengar setia Pro 2 FM Jakarta yang katanya lagi deg-degan banget nih nunggu hasil SPMB. Mohon doanya ya, semoga adikku bisa lolos dan diterima di sekolahnya. Oke, amin, semoga keterima. Request lagunya Judika sampai akhir. Nanti gue bakalan puterin ya. Tapi sebelum itu kita singlong dulu sama Ziva Magnolia, Munafik, yang di request dari Dewi.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

yang pengen dengerin lagu-lagu di Prodio FM Jakarta, WhatsApp langsung di nomor 0811 800 105. Melanjut bacain, ada dari Syakir tadi pengen dengerin lagunya Remember of Today, gak ada, jadi pengen diganti sama Bondan Prakoso and Fade to Black. Ya sudahlah, lagunya udah lama banget ya, kayaknya masih ada sih, nanti gue bakalan puterin, ditungguin aja. Terus ada juga dari Ilham di Kalideres Jakbar mau request lagunya Aku Harus Pergi by Ari Lesmana. Ari Lesmana tadi udah diputerin lagi yang featuring barengan sama Enau. Nanti kalau kamu pengen diganti sama lagu lain, boleh WhatsApp kita lagi ya. Terus ada juga dari Zaki yang pengen dengerin lagunya Hindia, Berdansalah Karir Tak Ada Artinya. Ya langsung aku puterin sekarang juga.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.

Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

kita masuk di putaran ketiga jam 12 siang. Masih bakalan ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3 di jam makan siang. Walaupun kalau misalnya lagi libur nih, biasanya jam makannya tuh gak beraturan teman bro dua ya. Mungkin udah makan siang dari tadi gitu ya, udah nambah berkali-kali juga. Atau kamu lagi bingung nih, lagi stres banget, burn out banget karena banyak banget kerjaan yang mesti diselesaikan di hari libur ini. Aduh, biar gak makin burn out, kamu harus bisa bantu tubuh kamu lebih tenang. Ternyata ada beberapa asupan yang tepat yang bisa kamu konsumsi ya teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu lagi banyak kerjaan, mungkin pusing, lagi stres, biasanya hormon stres atau kortisol itu tuh lagi melonjak. Wah, bagaimana cara menurunkan kortisol? Ini ternyata ada beberapa deretan makanan yang dilansir dari Brown Health bisa membantu menurunkan kadar kortisolnya. Kira-kira makanannya apa? Nanti Yvonne bakalan spill, tapi boleh juga buat kamu yang pengen spill. Kira-kira kalau misalnya lagi stres, lagi burn out, makanan apa sih yang bikin stresnya jadi hilang?

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

ternyata untuk menurunkan kortisol ada makanan-makanan yang bisa membantu kortisol lo turun dan akhirnya stresnya jadi hilang. Ya agak berkurang lah ya, kalaupun gak hilang teman berdua. Ini dikutip dari Brown Hall, jadi ternyata alpukat itu kayak serat dan magnesium ternyata ampuh bikin saraf tuh lebih rileks. Plus kandungan lemak gak jenuh yang bikin jantung kamu tuh jadi lebih sehat. Terus yang kedua, ada biji-bijian atau kacang merah, lentil, dan buncis. Ini juga bisa teman berdua ya. Terus ada ikan beromega 3 seperti salmon, sarden, tuna. Ini nutrisinya bisa melawan peradangan sekaligus melindungi tubuh dari lonjakan kortisol. Terus ada juga makanan fermentasi buat kamu yang suka banget sama kimchi, yogurt, kombucha, itu bisa teman bro dua ya. Ada juga sayuran hijau, bayam, brokoli, itu kombinasi serat dan magnesiumnya tuh bisa ngatur fungsi saraf kamu biar tubuh tuh lebih rileks gitu ya. Buah tinggi vitamin C seperti jeruk, stroberi, kiwi itu bisa, sama kacang-kacangan. Kacang-kacangannya pasti yang sehat ya, almond, walnut, pistachio, ini kandungan magnesium dan seleniumnya bagus buat dukung fungsi otak kamu. Jadi gimana? Kalau lagi stres, yang dicari makanan-makanan yang tadi aku kasih tahu, atau justru yang dicari malah bakso, mie ayam, yang tidak mendukung hormon kortisol kamu berkurang teman bro dua. Coba kasih tahu dong, WhatsApp langsung di nomor 0811 800 105.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivon. Masa hello dulu sama Raffi. Ini bukan Raffi Ahmad. Raffi yang lain kayaknya ya. Bilang gue kalau stres wajib banget makan dark coklat, kayak dunia langsung slow mode katanya. Terus ada juga Nadia, yogurt dingin tuh underrated banget sih. Abis itu kepala jadi agak adem. Sebelumnya ngebul ya, karena banyak banget yang dipikirin. Terus ada juga Dimas, kalau gue mah sarden plus nasi panas sih, langsung ngerasa hidup masih bisa ditata. Waduh. Salsa, teh hijau plus lagu galau, itu sama dengan healing paling murah tapi manjur. Jujur gue tuh karena sering baca-baca informasi gitu ya, katanya coklat itu bisa menenangkan ketika lo lagi bad mood, ketika lo lagi galau gitu kan. Awalnya gue gak terlalu suka banget sama yang namanya coklat. Terus maksudnya coklat yang ini ya, kayak batang gitu teman berdua yang langsung dimakan, atau coklat dalam bentuk bar gitu deh pokoknya. Nah terus karena banyak yang bilang seperti itu, gue kepo, akhirnya gue belilah ketika misalkan gue lagi rasanya sedih atau rasanya lagi capek banget, lagi banyak banget pikiran gitu. Terus tiba-tiba gue menemukan hasilnya yang kok iya ya bener. Entah kenapa hati tuh langsung happy. Jadi kalau misalkan melihat gue lagi makan coklat, itu tandanya antara lagi dikasih oleh-oleh sama teman, atau gue lagi merasa sedih, lagi bad mood gitu ya, pengen butuh yang bikin mood gue jadi lebih bagus. Biasanya cari coklat, entah itu coklat bar atau coklat dalam ice cream.

Selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Siang-siang gini lagi ngapain teman Pro 2? Waduh, banyak banget nih yang kasih tahu. Kayaknya nih orang-orang yang banyak pikiran ya, yang sering melakukan ini. Tapi thank you loh teman Pro 2. Barangkali ini membantu teman Pro 2 yang lainnya mungkin bisa meredakan stresnya. Ada Reza yang bilang pisang sama peanut butter tuh combo anti overthinking sih. Terus ada juga Ayu, aku kalau stres malah carinya salad sayur biar ngerasa hidup tuh lebih rapi aja. Waduh, orang-orang tuh langsung kayak ngasih makanan-makanan yang bisa apa ya, dibilang self reward gitu ya. Mungkin makanan yang kayak contohnya mie instan gitu kan, biar kayak gak usah diatur-atur gitu. Justru kalau dia malah pengen cari yang lebih sehat ya. Terus ada juga dari Nisa, beri-berian tuh kayak self reward kecil, mood langsung naik dikit, dikit doang. Ada Bagas, gue gak tahu ilmiahnya tapi makan ikan salmon tuh berasa lebih kalem aja. Biasanya kalau makan ikan yang lain ini ya, gak kalem ya, lo tipe yang gerasak-gerusuk. Ya udah, terima kasih teman Pro 2. Buat kamu yang masih pengen dengerin sing along barengan sama kita nih, ada Sal Priyadi featuring barengan sama Nadine Amiza, Amin Paling Serius. Mau diaminin apa sih di bulan Juni pertengahan banget, di mana lagi musim liburan juga. Diaminin biar bisa liburan yang bisa bikin lo lebih happy lagi. Amin.

Masuk di putaran keempat di jam 1 siang dibuka sama lagu dari Kahitna Sejauh Dua Benua. Mosi bakalan ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. Waduh, kita udah masuk nih. Kenapa sih kok gue waduh-waduh mulu? Kita udah masuk di mana jam-jam ngebahas tentang olahraga. Wow, buat kamu yang FOMO banget gitu ya, gak bisa tuh ketinggalan ngomongin tentang Piala Dunia. Gimana? Udah ngejagoin tim siapa jadi ya teman berdua? Kalau aku ikut-ikutan aja deh. Boleh ya, nanti kita update teman berdua.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivon, teman Pro 2. Waduh, sudah di jam 1 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu nih buat lo yang ngedukung timnas Portugal. Jadi lagi rame banget ya tentang Portugal karena semuanya memakai gelang. Gelangnya samaan, teman Pro 2. Jadi ini tuh menunjukkan penghormatan kepada Diogo Jota jelang laga perdana Piala Dunia 2026. Kalau dilihat dari sesi latihan, Cristiano Ronaldo dan sejumlah pemain Portugal terlihat mengenakan gelang khusus sebagai bentuk tribut untuk rekan setim mereka gitu ya. Atribut yang dikenakan para pemain ini tuh jadi simbol dukungan dan juga penghormatan kepada Jota. Momen ini nunjukin solidaritas kuat Portugal menjelang dimulainya perjalanan mereka di turnamen terbesar sepak bola dunia. Wow, keren ya kalau dilihat potret dari foto-fotonya Ronaldo dan teman-temannya dan kawan-kawan gitu ya. Ini mengenakan gelang tribut ini langsung kayak rame gitu loh. Banyak fansnya, banyak penggemarnya mengapresiasi gestur yang ditunjukin sama timnas Portugal kepada salah satu pemain penting mereka. Waduh, keren banget. Kalau gelangnya ini dijual, pasti bakalan banyak yang beli juga deh.

jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Pemain sepak bola yang pasti lagi ramai banget sama Piala Dunia, teman Bro 2 yang lagi menyita perhatian buat kamu bukan cuma pesepak bola tapi pecinta sepak bola juga. Pernah tahu atau tahu David Beckham? Pasti tahu dong kalau pecinta sepak bola. Justru dia ini mencuri perhatian lewat aktivitas yang jauh dari lapangan. Mantan kapten timnas Inggris ini ngebagiin di sosial media kesehariannya itu berkebun sampai memelihara ayam dan lebah di rumah pedesaannya. Waduh, perubahan rutinitas Beckham ini akhirnya banyak menarik perhatian publik gitu ya, karena ternyata berbeda dengan citra kehidupannya saat beliau masih aktif sebagai atlet. Dari jadwal yang padat dan sorotan media yang banyak gitu ya, dia tuh sekarang malah lebih banyak menghabiskan waktu untuk aktivitas yang dekat dengan alam dan kehidupan rumah tangganya. Waduh, bisa dibilang ini slow living banget. Enak ya teman Bro 2, sudah bisa menikmati masa-masa pensiunnya. Terlihat ada salah satu foto di Instagram David Beckham itu lagi pegang hasil dari panen madunya. Seru deh.

Ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk, putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne yang pengen menikmati libur sekolahnya. Muterin Jakarta aja, banyak banget sih event-event yang bisa kamu

juga bisa dinikmati tanpa biaya. Bukan cuma itu aja, Pemprov DKI juga bakalan meresmikan infrastruktur baru seperti kawasan Rasuna Said, terus juga stasiun JIS dan jembatan penghubung Ancol JIS sebelum hari H nanti. Semua ini disiapin sebagai bentuk apresiasi dan kemudahan buat warga Jakarta nih yang pengen ngerayain ulang tahun kota tercinta. Hamin 5 abad. Amin 1 tahun ya teman Bro 2, karena tahun ini ke-499.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id.

rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Yvonne Cermedian. Kita masuk di putaran terakhir jam kelima. Yvonne nemenin kamu jam 2 siang. Dibuka sama Bastian Steel, Gadis

Bulan Juni udah masuk bulannya liburan ya buat kamu yang udah apa ya early holiday. Kira-kira udah ada rencana mau kemana nih teman Bro 2? Kalau kamu pengen ke kawasan Bromo, ini sayangnya bakalan dibuka baru akhir Juni. Jadi wisata baru di kawasan Bromo siap menyambut pengunjung saat libur sekolah. Jadi ada jembatan kaca yang berada di kawasan Seruni Point, Kabupaten Probolinggo. Ini bakalan dijadwalin mulai dibuka akhir Juni 2026. Tulisannya sih akhir Juni aja. Untuk tanggalnya gak ada tanggal pastinya teman Pro 2. Tapi semoga kalau misalkan lo kesana tanggal 20-an udah buka ya. Destinasi ini nawarin pengalaman berjalan di atas jembatan transparan dengan latar pemandangan pegunungan dan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kehadiran kamu kesana katanya sih diharapkan ini bisa jadi daya tarik baru buat wisatawan yang berkunjung ke Bromo. Jujur, kalau gue kesana kayaknya gue gak bakalan bisa jalan deh. Secara kayaknya agak serem banget ngeliat ke bawah ya. Tapi kalau misalkan lo pengen membuktikan adrenalin lo tinggi, boleh coba teman Bro 2.

0: Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga

aja di ini Jakarta Fair atau PRJ terkenalnya ya teman berdua. Males kadang bawa kendaraan pribadi karena mungkin rebutan parkir gitu ya. Nih, jangan sampai salah. Ada beberapa rute transportasi umum ke PRJ murah dan anti ribet. Kalau misalkan kamu naik Transjakarta, itu bisa naik yang PRJ 1, PRJ 2, 2C dan juga 1W. PRJ 1 tuh dari Kampung Melayu ke G-Expo, PRJ 2 Pulau Gadung G-Expo, 2C tuh Balai Kota G-Expo, 1W-nya Blok M Ancol. Kalau misalnya naik LRT itu gampang teman bro 2. Jadi naiknya dari stasiun Veldrom, terus naik TJ yang 2C menuju G-Expo langsung. Cepet ya. Untuk jam operasionalnya Senin sampai Kamis itu dari jam 3. Jadi kalau misalkan mau kesana pagi-pagi, aduh jangan. Itu berlaku weekend aja ya. Kalau untuk weekday-nya Senin sampai Kamis dari jam 3 sampai jam 10. Terus untuk di hari Jumatnya dari jam 3 sampai jam 11. Dan weekend-nya dari jam 10 sampai jam 11 malam ya. Terus untuk harganya untuk weekday sama weekend itu beda. Di hari Senin Rp40.000, Selasa sampai Jumat Rp50.000, Sabtu, Minggu dan hari libur seperti ini harganya Rp60.000 teman bro 2. Pembelian tiketnya bisa on the spot langsung atau online gitu ya. Terus untuk yang gak pengen ngantri-ngantri, info pentingnya sih akses parkir. Ini lo bisa masuk lewat gate 1, 2, 3, sama 6A untuk mobil. Kalau untuk motor di 2, 3, 6A, dan 9. Tips antrinya, anti-antri gitu ya, masuk melalui akses gate 6 sih. Karena hanya menerima tiket masuk by online atau barcode aja. Terus untuk pengguna sepeda motor bisa masuk melalui akses gate 9. Pengguna transportasi umum bisa masuk lebih dekatnya di gate 2 sama 3. Itu aman banget. Untuk pengguna kursi roda dan stroller bayi juga boleh dipergunakan selama di PRJ gitu ya. Kalau misalkan kamu gak pengen capek muter, yang pasti ada mobil warawiri setiap tahun ya. Tapi bayar lagi Rp15.000 teman bro 2 ya. Untuk yang pengen gratis masuk, ini ada anak-anak dengan tinggi di bawah 100 cm, lansia di atas umur 60 tahun, dan anggota TNI atau Polri. Itu gratis masuk gitu ya. Transportasi umumnya untuk tanggal 22, 27, dan 28 Juni memperingati HUT Jakarta, itu nilainya Rp1. Jadi kamu bisa memanfaatkan itu ya.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Lagi rame nih, Jepang lagi nunjukin tradisi bersih-bersihnya ke dunia. Gak cuma fans ya, para pemain tim nasional Jepang ninggalin ruang ganti mereka tuh dengan sangat bersih. Seusai laga melawan Belanda yang berakhir dengan skor sama-sama kuat 2-2 dini hari tadi. Lewat foto-foto yang dibagiin di situs resminya Federasi Sepak Bola Jepang, terlihat locker roomnya ini udah diberesin secara rapi. Jersinya dilipat, ditumpuk rapi, sampah dikumpulin dalam kantong plastik. Botol minum juga disusun dan area pemain terlihat bersih banget. Gak cuma itu aja, para fansnya sekali lagi juga nunjukin mental yang sama. Salah satu fans The Samurai Blue bilang, katanya itu tuh udah budaya kami. Ini tentang rasa hormat pada segalanya, hormat kepada pemain, penonton, dan juga stadion, katanya. Karena mereka merasa terhormat bisa berada di sini, jadi kami tidak ingin membuat kotor lalu pergi begitu aja. Saya rasa itu alasan kami melakukannya. Always Japan. Rapih ya teman bro dua. Siapa yang jagoin mereka di Piala Dunia edisi tahun ini? Wah, ikutan rapih juga ya teman bro dua. Jangan membiasakan buang sampah sembarangan. Ivoracer Median pamit karena sudah mendekati jam 3 juga. Bakalan dilanjutin sama Fajar Permana Putra dan juga Desi Aldiana di Sore Ceria. Kita ketemu lagi besok ya. Bye-bye. Thank you.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Emas yang diraih Emilia Nova pada The ICTSE Philippine Athletics Championship 2026 menjaga tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei. Emilia merebut medali emas nomor Saptalomba atau Heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin pada kejuaraan yang berlangsung di New Clark City Athletic Stadium Kapas Tarlac, Filipina 10 hingga 14 Juni. Selain dari Emilia, Indonesia meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia pada nomor lari gawang 100 meter putri, serta Abdul Hafiz pada nomor lempar lembing putra dengan lemparan sejauh 68,49 meter.
1: Info Pro 2.
0: Personil Grup 17 Hoshi memberikan bantuan dana untuk pembangunan ruang kelas di sebuah sekolah negeri yang ada di Zambia, Afrika Selatan. Community Chess of Korea mengumumkan bahwa proyek pembangunan ruang kelas sekolah negeri itu dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar baru untuk sekitar 250 anak dari taman kanak-kanak hingga kelas 7. Proyek ini dilaksanakan menggunakan 100 juta won atau sekitar 1,16 miliar rupiah yang disumbangkan oleh Hoshi tahun lalu melalui cabang Gyeonggi Utara dari Community Chess of Korea.
1: Info Pro 2.
0: Perusahaan Walt Disney Eropa, Timur Tengah, dan Afrika meluncurkan film pendek baru berjudul The Magic of Movies, JC Save the Day, yang menampilkan karakter film Toy Story untuk kampanye kemanusiaan tentang anak-anak. JC adalah nama karakter mainan koboi dari Toy Story yang dilibatkan dalam kampanye kemanusiaan Disney untuk mendukung rumah sakit di wilayah tersebut menjelang peluncuran film Toy Story 5.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2. Sore ceria balik lagi hari ini, tepat di hari libur ya, tahun baru hari ini tuh.
0: Betul, tahun baru Islam. Iya, betul. Besok juga ada tahun baru Islam juga ya. Dari NU kan besok ya, memutuskan besok ternyata.
1: Harusnya gitu. Libur lagi gak sih?
0: Iya, makanya tadi banyak yang komen gitu.
1: Iya, di X juga gue lihat harusnya besok libur lagi.
0: Ayo, siapa yang setuju besok libur lagi? Kan lumayan kan kalau tanggal merah masuk kan ya.
1: Tapi susah juga karena udah ada beberapa agenda yang mungkin akan dilaksanakan besok kan gitu. Jadi ya udahlah, nikmatin aja libur hari ini. Pantesan kemarin tuh hari Senin teman-teman gue banyak yang cuti.
0: Iya,
1: karena hari kejepit jatuhnya. Gue juga kemarin baru nanya kok.
0: Hari ini juga
1: cuti.
0: Rame banget tadi di stasiun Sudirman.
1: Terus, ada apa?
0: Nggak tahu, banyak yang transit biasanya kan naik MRT. Terus kemarin gue balik sore juga ke Kemayoran, itu rame banget karena ternyata PRJ udah mulai ya.
1: Iya, PRJ katanya hari ini antriannya cukup panjang.
0: Udah banyak orang-orang yang di stasiun Kemayoran itu pada bawa ciki-ciki tau nggak tuh?
1: Bener.
0: Tas-tas ciki gitu.
1: Jangan sedih, bentar lagi halte Monas isinya pada nenteng ciki semua tuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu semenjak ada dirimu dari Hi-Fi.
1: Yeay, gimana hari ini liburannya? Gue tadi merasakan bahwa jalanan lancar banget. Udah gitu Transjakarta juga kosong tadi tuh yang gue naikin.
0: Iya.
1: Enak banget.
0: Dan sekarang kan kalau kita kemana-mana ke Jakarta juga enak, nyaman. Trotoarnya juga gede-gede, lebar-lebar. Ya, jadi kalau jalan kaki ya... ya senyaman itu gitu.
1: Betul.
0: Ya walaupun suka ada proyek-proyek ya, cuma kan itu kan juga buat kedepannya kan juga jadi lebih baik lagi.
1: Kemarin gitu. Gue bilang sama teman Pro 2 kalau galian atau mungkin pembangunan MRT yang memakan trotoar atau badan jalan sedikit itu nggak masalah buat gue. Tapi yang masalah adalah ketika lo lagi jalan enak-enak di trotoar terus ada motor
0: parkir
1: ataupun motornya
0: lewat
1: macet
0: misi-misi
1: gitu. Nggak bisa deh ya
0: jalan-jalan ada motor.
1: Lo kalau nggak mau kena macet ya jalan kaki aja.
0: Iya. Atau ada yang pakai sepatu roda juga kan ya,
1: bisa cuman agak susah kayak kalau naik sepatu roda jalan di trotoar ya.
0: Aduh, tapi kalau ngomongin jalan kaki, ternyata di sub DKI Jakarta ini mencatat angka pejalan kaki naik 9,74% pada 2026.
1: Gue merasa lumayan. Kayaknya ini in this economy akhirnya banyak orang yang memilih untuk jalan kaki sih.
0: Iya, sama itu tadi mungkin transportasi umumnya juga udah enak.
1: Iya.
0: Jadi kemana-mana juga pada jalan kaki.
1: Betul. Gitu. Dan sama ini daripada kena macet, kayak gue mendingan jalan. Selain
0: orang
1: karena
0: udah males banget kena macet kan.
1: Selain karena lebih sehat ya dan lebih hemat juga gitu.
0: Betul. Ini supnya gimana cara ngitungnya ya? Siapa tahu yang dihitung itu dia lagi gitu ya. Gimana sih cara surveinya?
1: Ya kan kelihatan pasti.
0: Oh iya, kayak banyak banget nih hari ini banyak banget di jalan kaki gitu kan.
1: Kira-kira kita dihitung gak ya?
0: Kayaknya gue termasuk sih mungkin ya.
1: Harus ya.
0: Ini lumayan banyak. Kalau dari angka itu sebelumnya tuh 265.952 orang. Ini menjadi 291.852 orang. Ya ini kurang lebih ya. Jumlah pejalan kaki yang ada di Jakarta teman-teman dua.
1: Periodenya Januari sampai Mei.
0: Betul, siapa tahu kan setelah ini
1: nanti
0: nambah.
1: Juni sampai Desember.
0: Siapa tahu nambah.
1: Lebih banyak.
0: Soalnya musim liburan. Iya. Kalau mau ngitung biar gampang ya. Ke itu aja PRJ itu banyakin jalan kaki.
1: Iya lagi. Tapi ngomongin PRJ ya, gue belum.
0: Jangan pengen itu jadi sekarang berganti.
1: Jakarta Fair.
0: Jakarta Fair. Iya,
1: lupa. Kemarin teman gue ngajak kan, ayo ke Jakarta Fair yuk. Terus gue bilang, aduh gue mikir dulu deh, gue bilang gitu.
0: Iya, kalau dulu mah suka mau-mau aja gitu kan.
1: Iya, kalau sekarang
0: tuh mikir lagi
1: karena masuknya bayar ya kan. Gue nggak tahu harga tiketnya sekarang berapa. Terus macet.
0: Iya.
1: Terus di dalam
0: parkirnya
1: juga
0: susah.
1: Iya, kalaupun lo naik
0: dulu ya, gue nggak tahu sekarang ya. Kita belum kesana lagi soalnya.
1: Kalaupun lo naik Transum juga. Naik kereta kesananya juga tetap harus nyambung lagi kan, nggak ada yang langsung keluar stasiun langsung
0: iya,
1: Jakarta
0: TJ,
1: Fair gitu.
0: Kecuali TJ itu ya, tapi kan tuh antri banget kan.
1: Nah di sana juga gue nggak tahu deh apakah memang harganya semurah itu,
0: atau
1: sebenarnya sama aja.
0: Gue inget banget dulu tuh beneran murah.
1: Nah
0: kayak lu dulu tuh orang-orang nyari helm, nyari bahkan ada yang nyari motor, ada yang nyari elektronik segala macam.
1: Spring bed
0: gitu.
1: Dong.
0: Iya. Dulu tuh bener. Terus beberapa tahun terakhir kan banyak yang ini review kayak sama aja gitu.
1: Cuma
0: vibesnya lu ketemu banyak orang. Bener. Untuk bersosialisasi untuk kaum-kaum ekstrovert tuh pas banget tuh kalau ke Jakarta
1: ini,
0: Fair.
1: Sama ini. Hati-hati kalau lu bener-bener niat mau ke Jakarta Fair, jaga barang bawaan.
0: Oh, iya.
1: Kalau bisa tuh jangan pakai tote bag terus lu kebelakangin atau sling bag lu kebelakangin. Bener-bener harus lu taruh depan karena kemarin di TikTok gue liat banyak banget yang tasnya tuh kayak disilet lah, terus handphonenya diambil lah. Gitu banyak banget copetnya, jadi benar-benar harus hati-hati.
0: Iya. Jadi lu ya bawanya juga nggak usah banyak-banyak, biasa aja gitu.
1: Biasa aja lah, jangan ini ke Jakarta Fair tapi satu RT lu ajak.
0: Iya, semua. Udah pokoknya nanti lu nggak usah bawa tas, nanti pulang pakai tas yang isinya ciki-ciki.
2: Kamu masih dengerin Sore Ceria?

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Smart Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Inikah cinta?
0: Dari Soundwave, teman Pro 2.
1: Soundwave itu personelnya Rini sama Jevin.
0: Iya, suami istri ya.
1: Benar.
0: Aduh, iya. Tapi inikah yang dinamakan kebiasaan, kedisiplinan, kebersihan dari orang-orang Jepang, teman berdua, yang kayaknya dunia udah pada tahu sebenarnya kan?
1: Iya, udah sering banget ada berita kalau masyarakat Jepang itu sangat menjaga sekali kebersihan, bahkan nggak cuma di negaranya sendiri, di negara orang lain pun itu diterapkan juga sama mereka untuk menjaga negara yang dikunjungi sama mereka gitu.
0: Gue ingat banget ada salah satu komunitas di Jakarta yang dia adaptasinya dari budaya Jepang, yaitu pungut sampah.
1: Oh iya pernah lihat tuh.
0: Gue lupa namanya komunitas apa.
1: Iya tahu.
0: Iya jadi tuh. Ini mungkin kalau beberapa kali, kalau nggak salah dulu ya Asian Games atau apa tuh pas lagi di Indonesia, itu juga orang-orang Jepang yang abis ada nonton di tribun atau di tempat di lapangan segala macam, itu mereka dipungutin sampah-sampahnya.
1: Iya.
0: Iya, ini kebawa sampai ke Piala Dunia 2026, di mana nih timnas Jepang membersihkan locker room sampai melipat semua jersey yang dipakai setelah laga lawan Belanda kemarin, teman-teman.
1: Waduh. Jadi nggak cuman penontonnya aja, tapi pemain bolanya, si timnas Jepangnya aja itu sampai ngerapiin locker roomnya bekas dia make.
0: Segala macam. Iya. Biasanya kan locker room kan terkenal ya kayak pemain kan biasanya minum langsung lempar atau apa gitu karena
1: namanya,
0: buru-buru kan.
1: Namanya abis main capek gitu kan berantakan ya. Gue sangat mewajarkan sih sebenarnya.
0: Betul. Ini pas dicek ternyata locker roomnya timnas Jepang
1: bersih.
0: Sampahnya udah diakomodir, dikumpulin. Anduknya tuh anduk-anduk bekas pemainnya udah ditumpuk semua.
1: Iya gila sih.
0: Gila. Terus si rompi-rompi jersey segala macam juga udah dilipetin gitu.
1: Parah.
0: Jadi terus penontonnya juga ternyata
1: bersihin sampah juga.
0: Bersihin sampah yang ada di
1: stadionnya.
0: Gile. Keren. Maksud gue dia kan keluar negeri nih ya, lagi liburan pengen nonton timnasnya. Terus tetap ada yang dikerjain gitu loh. Maksudnya dia tetap menghargai gitu.
1: Dan yang bikin gue emes adalah bukan cuman sampah mereka doang, tapi kadang-kadang sampah orang lain tuh dibersihin juga sama mereka gitu kan. Kadang-kadang kita kan kayak ya udah sampah-sampah diri gue sendiri gue bawa lagi keluar atau gue buang pada tempatnya. Kadang-kadang gue enggak terlalu mikirin sampah penonton lain gitu kan. Ya itu urusan mereka sendiri. Tapi kalau si orang-orang Jepang ini dimanapun dia berada, dia ngeliat sampahnya tuh kayak bawaannya langsung pengen diambil gitu.
0: Parah, ini sih udah juara umum Piala Dunia sih Jepang.
1: Enggak dong, enggak juara umum dong. Kita kan enggak tahu pertandingannya masih berlangsung, Jar. Kita kan enggak tahu. Dia kemarin posisinya sekarang di mana nih si Jepang?
0: Di luar negeri.
1: Enggak.
0: Kemarin lawan Belanda 2-2.
1: Oh.
0: Iya. Kalau 1-1 kan sayang ibu kan.

0: Si Aldiana di Sore Ceria.
1: Masih di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti.
2: Yes, yang pasti ini adalah hari libur, banyak yang jalan-jalan karena ada beberapa anak sekolah yang udah mulai libur juga kan. Ada yang udah ambil rapor. Walaupun ada juga yang masih masuk, masih kelas meeting gitu.
1: Iya, betul. Masih ada yang sekolah kok. Buktinya masih. Besok aja kita masih main ke sekolah tuh.
2: Oh iya. Iya. Besok ke SMA 41 kalau enggak salah.
1: Iya, iya. 41 apa 40?
2: 41. Kalau gak salah ya, tadi update-annya siapa yang gue lihat ya, Davi kayaknya nih. Davi apa edit gitu, kalau gak salah SMA 41.
1: Tunggu aja lah pokoknya main ke sekolah. Atau mungkin sekolah kamu pengen kita datengin gitu ya. Silakan bisa DM ya.
2: DM aja.
1: Siapa tahu kan nanti beruntung kan. Kadang-kadang kita kan suka nyari sekolah-sekolah yang kayaknya wih seru juga nih kalau didatengin terus bawa musisi.
2: Apalagi
1: gitu.
2: Sekolahnya udah prepare ya. Maksudnya nih anak sekolah kita ada yang mau perform juga.
1: Oh
2: gitu.
1: Iya benar, ya bisa kan? Tuh perform.
2: Kayak kemarin di beberapa sekolah kan ada anak sekolahnya
1: yang
2: nari, nyanyi gitu.
1: Betul.
2: Seru sih. Kenapa waktu zaman gue sekolah dulu gak ada ya?
1: Gak ada apanya nih?
2: Gak ada yang datang ke sekolah gue gitu. Kayak sekarang nih Pro 2 datang ke sekolah.
1: Nah, sekolah lu di mana?
2: Jakarta Barat.
1: Oh, Jakarta Barat. Jauh dari sini soalnya.
2: Enggak, Jakarta Barat tuh enggak jauh, cuma macet aja.
1: Ya itu dia. Apalagi kan loading bareng kan pagi-pagi
2: lu tahu,
1: gitu kan.
2: Lu tahu kalau di sosmed ya, Jakbar itu ada kepanjangannya.
1: Apa tuh?
2: Jakarta buat orang yang sabar.
1: Oh, Jakbar.
2: Saking seringnya kena macet dan banjir, Jakbar itu hanya untuk warga yang sabar.
1: Iya. Kalau Jaksel, Jakarta untuk orang slow ya. Kalau Jaktim apa yo?
2: Jakarta untuk orang yang apa
1: yang suka nasi tim.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi teman Pro 2, masih di tanggal merah yang sangat indah ini.
0: Iya, cuaca juga bagus ya.
1: Parah. Dari kemarin sih.
0: Hujan enggak kemarin di sini?
1: Kemarin di sini enggak, di rumah gue hujan.
0: Iya, kemarin kan di sini kan cuma mendung doang, enggak hujan
1: iya,
0: kan.
1: Tapi pas sore itu lo udah balik kan? Sore itu nah. Itu ini
0: cerah lagi. Cerah kan? Lagi. Iya, gue juga ngerasa pas di depan istana tuh ya kemarin, kok cerah lagi. Udah gitu beberapa mobil udah basah. Ini kayak dari selatan
1: iya,
0: nih.
1: Iya, emang Jakbar juga kemarin hujan.
0: Iya.
1: Lo ke istana mana? Istana boneka ya? Jauh banget.
0: Istana sinilah.
1: Kemarin tuh ini ada pas gue lewat depan istana tuh kayak ada mau ada seremoni gitu kan. Terus kemarin tadi gue lihat ada bendera-bendera kayak ada tamu Jerman.
0: Jerman,
1: gitu.
0: Iya betul.
1: Sama Pak Prabowo gitu ada fotonya.
0: Mungkin ada pertemuan hari ini atau nggak tahu.
1: Kemarin sih kayaknya kemarin. Ya. Soalnya ininya kemarin kan yang gue lihat di depan istana tuh banyak banget apa namanya orang gitu kayak prajurit gitu.
0: Iya.
1: Kayaknya kemarin sih.
0: Iya. Kalau ini adalah udah dari kemarin-kemarin juga nih dipakai sama orang-orang bukan orang-orang sama timnas Portugal
1: iya, mereka pakai apa
0: dunia, pakai gelang dengan nama Diogo Jota selama Piala Dunia.
1: Diogo ini, Jota tuh apa sih
0: ini kayak kemarin kan pas lagi bukan lagi sih belum ya kalau nggak salah jelang pertandingan pertamanya dia Portugal. Jadi dalam sesi latihan itu semua pemain Portugal mengenakan gelang khusus sebagai bentuk tribute untuk rekan setim mereka. Gitu. Jadi atribut yang dikenakan para pemain ini menjadi simbol dukungan dan penghormatan kepada Jota gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi ada namanya gitu. Jadi kayak gelangnya warna kayak bendera Portugal. Terus ada namanya Diogo Jota. Dan itu gak cuma si CR7 dong atau Cristiano Ronaldo, tapi semua pemain timnas tuh istilahnya kayak
1: pakai ya.
0: Pakai gitu. Wah. Bentuk tribut lah buat meniang Jota gitu.
1: Iya. Kalau di Indonesia juga banyak yang pakai kan?
0: Pakai apa tuh? Pakai itu apa?
1: Gelang juga.
0: Gelang Power Balance.
1: Udah enggak dong.
0: Lu beli enggak gue tanya?
1: Enggak, gue enggak pernah beli.
0: Gue enggak mau. Soalnya gue enggak mau temenan sama orang yang beli Power Balance.
1: Demi Allah subhanahu wa taala, gue dulu enggak pernah punya dan enggak pernah beli.
0: Kan kata orang-orang itu keren
1: si gelang
0: kan.
1: Gelang Power Balance itu karena menurut gue bentuknya kayak
0: aneh ya.
1: Biasa aja
0: betul,
1: gitu.
0: Betul. Dan orang yang pakai Power Balance itu pasti melar si tangannya itu. Maksudnya kayak kegedean gitu.
1: Iya, kan tangan gue kecil banget.
0: Iya.
1: Nah, dulu kan apa namanya beredarnya tuh si Power Balance itu kan
0: ngefek, ada efeknya gitu.
1: Terus yang asli harganya mahal kan. Lah kan gue dulu kayak ngerasa buat apa gue ngeluarin uang segitu buat gelang, mending gue nabung dikit lagi beli emas gitu kan.
0: Betul.
1: Beli gelang emas. Nah jadi pas tahu isunya kalau ternyata gelang itu tidak seefektif itu kayak
0: gue kayak
1: enak loh gitu.
0: Gue kayak pas dari bentukannya gue udah gak pernah interest gitu. Mau manfaatnya apa juga gue gak bakal beli sih.
1: Iya, kalau gue tuh mendingan yang pakai karet-karet gelangnya ditaruh di tangan.
0: Selamat buat kamu yang dulu pakai Power Balance. Anda tua hari ini.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Kamu masih dengerin Sore

0: Balik lagi di Sore Ceria bareng Fajar sama Desi sampai jam 7 malam nanti.
1: Emang iya sampai jam 7? Bukannya jam 6 kalau libur. Ngarang.
0: Aduh.
1: Tapi gimana nih teman Pro 2? Ini kan kemarin tuh hari kejepit ya, Senin.
0: Iya.
1: Hari ini hari libur. Jadi menurut
0: gue besok libur lagi kan?
1: Enggak. Menurut gue efektifnya orang-orang pada kerja tuh di Rabu Kamis. Iya kan?
0: Ya.
1: Karena kemarin tuh Senin banyak yang cuti lah, mager lah karena hari kejepit.
0: Udah
1: gitu
0: Jumat juga kan banyak ASN yang
1: WFH.
0: Ya. Jadi emang ini efektifnya ya besok nih,
1: dan,
0: Rabu,
1: dan,
0: Kamis.
1: Dan seingat gue Jumat besok atau Sabtu besok itu banyak banget sekolah-sekolah yang ambil rapor. Jadi udah mulai siap-siap deh ya buat yang di rumahnya mungkin punya adik atau ponakan yang masih sekolah ya kan. Bentar lagi musim lebaran. Musim liburan ya kan.
0: Ya.
1: Yang selama ini mungkin lo kalau di rumah, aduh enak nih adik gue lagi sekolah jadi gak rusuh di rumah. Wah ini musim-musim liburan mereka bakal sering di rumah guys.
0: Tadi barusan gue di belakang baru aja ngeliat ada apa namanya bis gitu buat wisata ke Bromo. Pas banget ini ada informasi wisata baru di kawasan Bromo nih teman-teman.
1: Apa tuh?
0: Ini pas banget buat liburan sekolah nanti ya. Jadi bakal ada wisata jembatan kaca Bromo.
1: Aduh.
0: Yang resmi beroperasi.
1: Jujur gue takut banget lagi kalau lewat jembatan kaca,
0: yang kaca gitu.
1: Gitu
0: kan. Iya, apalagi masih baru kan.
1: Iya.
0: Nggak udah gitu kan di
1: PIM 3 kan ada tuh yang di atasnya kaca.
0: Iya
1: gitu.
0: Dulu di Semanggi FX kalau nggak salah
1: FX ada. Iya. Sekarang di PIM 3 ada dan itu gue beneran separno.
0: Males lewat ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Apalagi ini maksudnya ini beneran bawahnya tuh alam ya kayak tebing gitu kan.
0: Terus juga inget gak kemarin yang viral di Brazil tuh?
1: Gak tahu
0: yang
1: gue.
0: Baji jumping terus
1: lupa ditaliin.
0: Itu parah
1: itu
0: banget sih.
1: Itu lupa dipasang tali pengaman parah banget.
0: Iya. Cuma ini kalau dilihat sih sangat-sangat estetik dan sangat-sangat asri ya pemandangan di daerah Bromo ini. Tepatnya di kawasan Seruni Point, Kabupaten Probolinggo yang dibuka akhir Juni. Pas banget nih kayaknya momennya pas di libur sekolah ya teman-teman berdua ya. Jadi buat yang pengen ke Bromo mungkin bisa cek-cek ke sana teman-teman berdua. Ih keren banget sih jujur. Yeah, cuma gue gak tahu ya nanti bakal gimana regulasinya atau aturannya karena kan mereka pasti harus bebannya nggak boleh terlalu banyak gitu kan.
1: Pertanyaan gue kalau ada jembatan-jembatan kayak gini yang baru beroperasi ya, siapa orang pertama yang jadi kelinci percobaan untuk mencoba
0: si jembatan itulah, ini pakai alat lah, robot lah, apa gitu.
1: Masa sih.
0: Ya kalau lewat udah pakai tali dulu kali atau apa gitu. Cuma yang mudah-mudahan aman karena kan pasti mereka juga pakai bahan-bahan atau material yang juga kuat kan.
1: Cuman harus diperhatikan kalau misalnya saya ingat gue kalau jalan di atas jembatan kaca gini tuh lu nggak boleh pakai high heels. Ya kan? Iya, bener dong.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Lagi liburan pakai high heels ngapain sih?
1: Enggak, pertanyaannya lagi ke Bromo pakai high heels.
0: Iya.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: Musim teman Pro 2. Musim apa nih sekarang? Musim liburan ya.
1: Musim pengeluaran bertambah banyak.
0: Iya, karena ada yang pusing buat beli buku baru kan.
1: Iya, beli seragam lah, bayar uang sekolah lah.
0: Gue beberapa kali lewat toko buku gitu ya, toko-toko apa sih namanya, ATK gitu, udah mulai banyak yang ngantri.
1: Rame, iya.
0: Ya, padahal kan baru mulai liburan ya.
1: Lo tau gak kemarin ya, gue baru aja agak shock karena beli gas. Jadi gue kemarin beli gas di rumah. Gas, gue inget banget terakhir itu gue beli gas bulan Maret, akhir Maret. Gas yang pink di rumah.
0: Gas air mata.
1: Beli gas yang pink. Terakhir tuh gue ngechat abang gas tuh akhir Maret, ya kan. Gue transfer ke abang gas bulan Maret tuh masih 215.
0: Iya, sekarang?
1: Kemarin gue beli gas 250. Terus gue tanya kan, emang naik sejak kapan bang? Sejak abis lebaran.
0: Iya.
1: Ampun, coba gue belinya kemarin ya. Tapi kan belum habis, cuma kayak ya ampun kok berasa banget ini ekonomi.
0: Betul.
1: Naik gitu harganya. Lumayan loh dari 215 ke 250 naiknya berapa
0: 35.
1: Tuh? 35 kan.
0: Iya, lumayan. Ya.
1: Bisa dapet satu apa? Porsi Hokben.
0: Bisa ngopi gue.
1: Aduh.
0: Aduh, tapi ya kalau harga tiket nonton film di bioskop naik enggak sih? Enggak ya? Masih
1: belum sih,
0: segitu
1: belum,
0: ya.
1: Belum. Kecuali tanggal merah ya. Kalau tanggal merah
0: atau weekend ya emang segitu aja
1: emang
0: lah.
1: Harganya beda.
0: Maksudnya
1: sama
0: normal ya, enggak ada kenaikan spesifik gitu ya.
1: Belum sih.
0: Belum. Jangan sampai ya.
1: Jangan tuh hiburan gue satu-satunya.
0: Ya, takutnya kan semua naik harga-harga nonton film juga jadi naik, tapi enggak sih kayaknya teman-teman berdua ya. Cuma ini kayaknya juga bakal jadi film selanjutnya yang bakal rame nih ya.
1: Apa tuh?
0: Pengabdi Setan 3 Origin.
1: Tapi emang ini udah di-spill waktu itu di film terakhir Joko Anwar, gue lupa.
0: Gue pernah ngeliat juga tuh spillan orang juga atau artis atau siapa gitu ya, si Pengabdi Setan 3 ini gitu.
1: Jadi waktu itu udah sempet di ada teasernya sedikit lah di-spill. Yang main tetap ada Asmara Abigail, ada Fahri Albar juga.
0: Betul, jadi bakal pokoknya si Joko Anwar udah mengisyaratkan bakal ada kembalinya Batara dan juga Darminah di Pengabdi Setan 3. Yang kedua tuh yang mana sih, gue lupa.
1: Yang kedua masih ada Tara Basro. Si Tara Basro yang main.
0: Yang mana ya?
1: Iya, cari deh cari.
0: Ada banyak pocong sih? Ya, banyak pocong-pocong itu ya?
1: Iya, benar.
0: Ya, gue nonton
1: yang Ustadznya kalah sama hantunya.
0: Iya, yang kalau nggak salah itu collab, ada kerjasama sama RRI juga tuh dulu tuh, ada suara radionya kan.
1: Oh iya, iya. Itu bukan yang pertama.
0: Yang kedua.
1: Itu yang pertama.
0: Yang kedua juga ada.
1: Yang kedua emang ada.
0: Iya, setahu gue
1: yang pertama deh.
0: Setahu gue nonton yang kedua deh.
1: Yang ada sandiwara radionya itu, kayak yang pertama deh itu.
0: Yang nggak tahu lo pokoknya. Ini kan jadi salah satu film horor favorit juga kan?
1: Iya.
0: Di Indonesia Pengabdi Setan teman berdua.
1: Kita tunggu aja lah.
0: Gue sih penasaran.
1: Belum tahu ininya ya. Apakah di tahun ini?
0: Belum.
1: Apakah di tahun depan?
0: Iya, cuma memang udah di-spill sih naskahnya ke beberapa media sosial gitu.
1: Iya. Tapi emang saran gue kalau film-filmnya Joko Anwar tuh kalau lo perhatiin apalagi sequel ya, itu sangat erat dengan film-film sebelumnya gitu. Jadi kalau buat lo yang mau nonton, mendingan nonton dulu dari yang pertama. Atau kalau perlu recalling lagi, lo nonton yang pertama dulu lagi, nonton yang kedua, baru nanti pas yang ketiga tayang masih seger gitu.
0: Terus kan? Ada yang komen kan kalau ternyata bakal ada Fahri Albar dan juga Asmara kan. Ada yang bilang, please jangan nakal-nakal ya Fahri Albar, acting kamu keren banget. Iya Bang Fahri, lu tuh keren banget orangnya. Gue pernah ngeliat ketemu langsung, itu sumpah itu orang keren banget sih Bang.
1: Iya,
0: maksud gue lu kalau mau tetap eksis ya jangan nakal-nakal lagi gitu.
1: Oh iya, dia pernah kena
0: kasus
1: juga ya.
0: Jangan nakal, ini aset negara juga
1: tapi,
0: nih.
1: Tapi gue ngeliat cocok sih kolaborasi Asmara Abigail sama Fahri Albar tuh kayak dua-duanya tuh sosok yang ada misterius-misteriusnya gitu.
0: Betul.
1: Loh.
0: Betul, mukanya tuh kayak
1: muka-muka jahatnya tuh ada, muka-muka nakalnya tuh ada gitu. Ya pokoknya tunggu aja nantilah. Kira-kira teori-teori apa lagi yang bakal dibawa sama Joko Anwar?
0: Betul.
1: Apakah endingnya dilempar lagi ke penonton?
0: Aduh.
1: Ya, gua agak sebel tuh kalau dilempar kayak gitu sih.
0: Iya. Kalau penonton bisa nangkep kan? Kalau enggak bisa nangkep gimana?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore buat kamu yang jam tidur udah mulai keganggu karena Piala Dunia.
1: Iya lagi, tapi gak tahu ya, gue ngerasa kemarin tuh yang lagi rame soal opening seremoninya World Cup itu adalah penampilannya Shakira. Iya, Shakira pas nyanyi lagu Dai Dai itu ya. Itu dibilang katanya yang perform adalah bukan Shakira. Impersonate-nya ada satu cewek yang biasa impersonate Shakira dan emang mirip banget. Cuman
0: Mariana.
1: Bukan dong. Pokoknya ada deh satu impersonate gitu. Menurut netizen ya, dari komen-komennya katanya itu bukan Shakira karena ada sedikit perbedaan di muka gitu sama Shakira yang asli. Tapi akhirnya Shakira posting video dia kayak semacam preparation untuk perform sampai performnya itu diposting di akunnya Shakira. Jadi kayaknya beneran Shakira, cuman banyak fans-fansnya yang denial gitu. Kayak that's not Shakira, itu bukan Shakira gitu.
0: Kemarin juga kan ada perdebatan tuh ya, yang bener-bener pengen dipakai dari official dari FIFA-nya tuh yang kayaknya jadi gongnya lagunya kan, katanya yang ada mana? Yang timnya Lisa atau timnya Shakira kan. Ya menurut gue ya semuanya berhak aja gitu, semua lagunya aja ya, gitu.
1: Kalau gue sih tim yang itu dulu, siapa yang Indonesia yang nyanyi? Yo ayo, siapa namanya penyanyi dangdut?
0: Yo ayo. Ya Valen.
1: Menurut gue itu vibesnya cocok banget untuk di semua pertandingan olahraga. Ya kan? Yo ayo.
0: Aduh, tapi kalau ngomongin Piala Dunia, ini kita pengen update juga teman-teman dua bahwa nanti bakal ada pertandingan tepatnya di tanggal 17 ya, udah karena udah masuki waktu 17 Juni teman-teman dua. Tepatnya di jam 2 pagi bakal ada pertandingan antara Prancis dan juga Senegal. Lanjut di jam 5-nya ada Norwegia sama Irak. Lanjut lagi jam 8 pagi, ini jam-jam kerja ya.
1: Waduh, mana Argentina lagi?
0: Makanya itu, ini para fans Argentina gak tahu nih ngambil cuti atau enggak. Argentina bakal lawan sama Aljazair.
1: Aduh, keselek.
0: Dan selanjutnya jam 11 siang.
1: Itu mana?
0: Ada Yordania sama Austria.
1: Oke, berarti di tanggal 17 semua itu ya?
0: Betul.
1: Dari 4 pertandingan itu, kita tebak-tebakan yuk siapa yang menang. Besok kita iniin, besok kita siaran berdua lagi.
0: Ya Prancis, Senegal gue Prancis. Ya Irak, Norwegia.
1: Gue pegang Irak deh.
0: Gue Norwegia. Argentina
1: pasti Argentina. Sih kayaknya Argentina, gak tapi Aljazair juga.
0: Kita gak tahu juga.
1: Orangnya kan tinggi-tinggi kan.
0: Austria, Yordania.
1: Austria sih gue.
0: Gue Yordania deh.
1: Gue Austria. Gue, oke, gue tim
0: update besok
1: Prancis, kita. Irak, Argentina, Austria gue.
0: Iya. Udah gitu besokannya lagi
1: Portugal.
0: Iya, jam 12 malamnya Portugal lagi.
1: Wah, tau gak? Nonton Portugal paling enak di Warung Tegal.
0: Dengan porsi tukang gali ya, Portugal.

0: yang cantik.
1: Cukup. Kalau itu beneran cukup ya.
0: Kenapa
1: cukup
0: sih? Gue kan pengen jadi penyanyi.
1: Cukup.
0: Ini nggak ada yang mau ngajak gue nyanyi apa taman gitu, bikinin gue lagu kek. Produser-produser ya, produser.
1: Jangan. Nanti langsung tutup.
0: Produser pro satu lagi.
1: Mas Yudi Ismail dong.
0: Beda dong.
1: Aduh, cukup aja mendingan kita berdoa, sholat maghrib teman berdua.
0: Oh iya,
1: bentar lagi maghrib.
0: Hari ini maghribnya lagi momennya lagi bagus kan.
1: Oh, iya,
0: tahun baru, soalnya tahun baru Islam.
1: Jangan sholatnya pas tahun baru doang ya.
0: Iya, maksudnya siapa tahu berdoa di momen-momen bagus ini doanya makin dijabah oleh Allah.
1: Amin.
0: Gitu.
1: Ini adalah bentar lagi maghrib. Hari ini maghribnya jam 17 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat.
0: Nanti habis maghrib kita bakal balik lagi.

0: Jadi kita harus makin aware nih sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.
1: Duh, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
3: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore buat yang lagi menikmati Jakarta dan sekitarnya.
1: Aduh, enak banget pasti jalanannya sore hari ini.
0: Harusnya enak ya.
1: Kan?
0: Harusnya sih gak macet
1: kemarin,
0: ya.
1: Kemarin Senin kan gue balik jam 7 lewat ya dari kantor. Itu lumayan rame ternyata halte. Halte Monas rame, halte Juanda rame, halte. Terus gue akhirnya ke Pasar Baru dulu biar dapat duduk. Dan itu rame juga ternyata gitu. Mungkin karena orang-orang pada pulang malam karena hari ininya libur kan.
0: Bisa jadi.
1: Tapi hari ini mudah-mudahan sepi ya.
0: Mudah-mudahan, tapi biar lebih update lagi kita dengerin informasi yang satu ini.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita dengerin informasi lalu lintas sore ini bersama dengan Brigadir Rian dari NTMC Polri. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih rekan Fajar dan Desi, serta selamat sore pendengar Teman Pro 2. Kembali dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri. Akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan lalu lintas pada sore hari ini. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari JPO Senayan Barat, di mana kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Slipi pada sore hari ini nampak dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun ke arah Kuningan. Dan kami himbau bagi para pengendara, walaupun pada umumnya dalam keadaan relatif lancar, untuk tetap selalu jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda dalam batas yang normal dan tetap patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Kendaraan dari arah Slipi yang menuju ke arah Grogol yang melewati jalur Alteri juga dalam keadaan cukup lancar pada sore hari ini, begitupun untuk kendaraan dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke arah tol ke airport di Jalan Prof. Sudiatmo juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas dan tetap berada dengan jalurnya masing-masing dan hindari penggunaan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan darurat. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat sore dan salam presisi.
0: Terima kasih Brigadir Rian atas laporannya, selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet, sabar ya.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Saling merindu dari Ran.
1: Eh, demi Allah, gue tadi tuh mikir ini lagu Ran yang ini judulnya apa. Gue pikir Cinta Lama Bersemi Kembali.
0: Saling merindu.
1: Karena di liriknya ada itu kan, mungkinkah yeah. Cinta lama kita bersemi kembali. Kira ini itu judulnya.
0: Aduh, tapi kalau ngomongin Cinta Lama Bersemi Kembali, mungkin buat lo para penggemar Piala Dunia, mungkin juga CLBK lagi kali ya kalau dengar kata David Beckham.
1: Waduh. Yaelah,
0: tahun berapa tuh David Beckham Piala Dunia?
1: Itu kayaknya zaman-zaman gue SD deh. Ya Allah.
0: Bahkan eksisnya sampai sekarang kan. Anak-anak zaman sekarang juga tahu lah sama yang namanya David Beckham. Cuma kan dia udah lama pensiun dan ternyata lagi menikmati slow living sekarang.
1: Oh, iya. Malah ada postingannya yang dia masuk ke kandang ayam gitu loh. Gue lihat tuh.
0: Parah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi pokoknya, kayak beternak,
0: iya,
1: berkebun gitu kan.
0: Dan diposting lah di media sosialnya gitu.
1: Tapi lo jangan bayangin beternak dan berkebunnya David Beckham tuh kayak di Indonesia ya. Ini emang ala bapak-bapak di Inggris ya.
0: Iya.
1: Yang kelihatannya tuh tetap mature, tetap ganteng, tetap bersih gitu walaupun iya, dia masuk ke kandang ayam gitu.
0: Betul. Jadi emang gue nggak tahu nih rumah beneran tinggalnya yang maksud sehari-hari atau sebenarnya kayak dia punya villa atau gimana ya. Cuma emang dia kayak bikin produksi madu sendiri.
1: Di Ciwide ini kayaknya.
0: Di Garut ah.
1: Di Garut.
0: Aduh, kan lagi rame tuh ya. Cuma ya, ya itu mungkin jadi impian juga banyak orang yang masa tuanya tuh pengennya slow living, yang dar-dar-dor harus kena macet lagi, harus kena polusi lagi. Ini kayak benar-benar dia kayak mungkin di Inggris juga nih, kayaknya emang di suatu desa kali ya.
1: Tapi gue sama sekali tidak menyangka. Gue pikir tuh maksudnya untuk sekelas David Beckham mungkin tadinya gue berpikir masa tuanya akan tetap ada hubungannya
0: pelatih
1: dengan
0: bola,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Ada hubungannya dengan bola gitu, entah itu jadi pelatih, entah itu punya klub bola, ngurusin apa segala macem. Tapi ternyata justru dia jadi peternak dan berkebun gitu.
0: Iya.
1: Wih, orang tanamannya aja dikasih nama Sir David.
0: Iya. Tanam cabai nih kayaknya, bukan ya?
1: Enggak, bukan.
0: Iya, tadi ada ayam, dia punya.
1: Ada bebek juga. Ini kayak villa sih bener.
0: Iya.
1: Tuh kan dia masuk ke kandang ayam gitu. Iya.
0: Kandang ayamnya kayak wangi sih.
1: Kandang ayamnya aja bersih banget.
0: Iya, soalnya dia kayak di bawahnya pakai serutan apa gitu.
1: Serutan tahu pensil. Sih, kayu.
0: Ya, itu kan dia ngambil telur sendiri kan.
1: Iya.
0: Dia emang sehat banget, tanaman-tanamannya juga cantik-cantik gitu ya.
1: Ih, iya,
0: keren-kerennya.
1: Sukses lah. Ya, maksudnya kayak enggak kebayang aja seorang David Beckham yang dulu idola lapangan gitu kan. Tiba-tiba
0: ya, sekarang. Ya emang enggak jauh-jauh dari rumput ya kerjaannya ya. Dulu kan lapangan,

0: Caela yang baru sampai di Eropa udah nawarin jas tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: God only knows. Gak hafal gue.
0: Aduh, selamat sore buat kamu yang punya ponakan atau sepupu yang udah minta beliin parfum.
1: Ih, 2026 Indonesia bebas bau telur anak kecil.
0: Indonesia wangi.
1: Soalnya kenapa kita bilang anak-anak kecil tuh bau telur? Lu pernah enggak sih ada di momen anak adik-adik lo atau ponakan lo yang masih SD ya, SMP gitu, pulang sekolah baunya tuh bau telur.
0: Benar, setuju gue.
1: Jadi kayak mungkin
0: gua
1: mereka
0: sangit, gua matahari.
1: Mungkin mereka keringetan lari-lari di sekolah, terus seragamnya kan juga mungkin bahannya enggak terlalu nyerap keringat gitu.
0: Atau mungkin yang udah hari itu lagi ada pelajaran olahraga.
1: Idih.
0: Seharian pakai baju olahraga.
1: Pulang. Nah, sebenarnya dengan adanya parfum-parfum viral di kalangan bocil ini sangat membantu ya.
0: Betul.
1: Cuma ya kadang-kadang baunya sangat tidak anak-anak gitu.
0: Iya. Jadi ya jadi begitulah, jadi dilema. Tapi gue ingat banget dulu gue juga SMP gue udah pakai parfum.
1: Gua?
0: Bahkan itu parfum dewasa.
1: Ah, enggak. Gue sampai SMA aja masih pakai B&B Kids. Aduh. Yang gambarnya Powerpuff Girl tuh, tau gak lo, yang warna merah tuh favorit
0: makanya
1: gue.
0: Makanya sekarang gue kayak ngeliat bocil-bocil pakai parfum, gue langsung flashback. Dulu tuh gue dikasih parfum sama bokap gue dikasih sama temennya.
1: Parfum Arab ya?
0: Bukan, gue inget banget dulu tuh Dolce & Gabbana, Light Blue.
1: Oh, kirain Casablanca.
0: Casablanca gak main coy, Gatsby.
1: Kokas. Oh, dulu gue zaman sekolah Pucel. Iya.
0: Kalau gue
1: shower to shower.
0: Gue dulu suka Gatsby.
1: Gatsby.
0: Dia rada-rada enak lah, nggak terlalu nyegerak banget, tapi fresh gitu kan.
1: Tapi gue inget banget bahkan sampai SMA aja tuh teman-teman gue ada yang masih pakai sweet sal, terus yang kayak bahkan ada yang sering bawa minyak telon. Jadi baunya ke sekolah tuh bawa minyak telon. Nah kalau gue paling suka tuh B&B Kids yang warna merah yang gambarnya Powerpuff Girl. Menurut gue tuh baunya buah-buahan banget, enak banget. Yang melon juga enak. Sama es kulin. Ini enak banget sumpah.
0: Tapi di supermarket juga ada parfum Nusarara, itu juga enak.
1: Serius?
0: Gambaran Nusarara gitu.
1: Oh,
0: loh.
1: Oh, itu yang Dorami ya, 1-2-3. Iya, tahu.
0: Jadi bisa buat rambut, bisa buat.
1: Itu namanya hair and body mist.
0: Itu enak banget itu punya bocil.
1: Itu enak.
0: Jadi sekarang kayak gue nyium parfum-parum bocil, tapi bocil-bocil sekarang parfumnya sekarang wih gila.
1: Parfum orang gede.
0: Iya, betul. Jadi sekarang bocil-bocil baunya bau Mykonos. Bau vanilla, bau buah. Tapi emang ada yang akhirnya mereka udah tahu tuh kayaknya parfum ini kayaknya gak cocok dibuat sekolah. Jadi nyari yang fresh sekarang.
1: Oh, udah
0: yang,
1: ngerti?
0: Udah ngerti.
1: Waduh.
0: Nyari, kan gue kemarin ada bocil gue dapet parfum yang lumayan viral kan. Yang Monaco Royal itu kan. Terus dipakai sekolah gak? Gue enggak, ah, dia bilang itu buat nanti aja kalau lagi pengen pergi, kalau lagi acara-acara tertentu gitu. Soalnya goib mahal kata dia gitu kan.
1: Tapi mereka tuh gue bingung, kalau ke sekolah tuh boleh gak sih bawa parfum?
0: Nah, enggak tahu, dulu sih boleh kita kan.
1: Ya kan dulu SMA gue juga bawa parfum
0: bawa.
1: Tapi kan dulu botolnya kalau kayak merek-merek murah yang lokal gitu yang sebenarnya kayak kolon gitu kan bukan
0: plastik ya.
1: Iya, bukan botol yang plastik. Kaca yang rawan pecah. Sementara kalau parfum-parfum yang diburu bocil-bocil ini kan harganya lumayan ya, 400 ribuan.
0: Lu lihat aja gitu. Di TikTok banyak banget orang-orang yang sekolah tuh pada bawa parfum. Jadi kayak mereka review hari ini pakai apa, ditunjukin botolnya.
1: Iya, tapi kalau anak SMA oke lah. Kalau SD
0: SMP ada. SD gue enggak tahu ya.
1: SD kayaknya nggak boleh deh harusnya ya.
0: Oh, sekarang ini banyak yang jual ininya, decannya. Jadi dia udah punya sprayernya gitu.
1: Oh, yang kecil. Ya.
0: Ya udah dimasukin ke botol yang kecil-kecil itu.
1: Iya, gitu. tahu. Cuman tetap menurut gue kita sebagai yang lebih gede harus lebih bijak lagi karena takutnya ada beberapa anak yang kayak ngerengek sampai harus beli banget sementara kondisi ya kita tahu lah ya, in this economy kan kita mesti pinter-pinter milih mana.

0: 3 atau 5 mili gitu dengan harga yang lebih murah.
1: Iya,
0: gitu
1: kan. Cuma buat kayak pengen cobain dulu nih cocok apa enggak.
0: Kalau itu kan tadi yang lo ceritain kan dispray.
1: Dispray ada yang kayak gitu.
0: Kalau ini benar-benar jadi punya lo dengan ukuran yang kecil gitu.
1: Itu yang gue lakukan sekarang. Gue sekarang beli diken-dikennya dulu.
0: Oh iya. Itu bener enggak sih tapi asli?
1: Bener.
0: Oh. Jadi kita linknya dong.
1: Tergantung. Dia kayak salah satu parfum ada yang lagi gue incer tuh ya. Mm-hmm. Terus gue beli diken-nya gitu. Terus belinya pas lagi live juga dia. Ya pas lagi live terus gue beli. Terus pesanan ini masuk wajar, terima kasih ya. Itu lama dia langsung diambil dari botolnya.
0: Oh terus langsung di iniin.
1: Diambil kan dia kayak pakai suntikan plastik gitu loh. Iya ditarik terus dimasukin terus langsung dipaketin gitu. Ya gue sih percaya ya soalnya emang dia udah trusted gitu lah.
0: Terus pas gue nyium. Bener minta linknya gue ya.
1: Enggak, tapi dia cuma jual khusus si parfum yang pengenin gue itu.
0: Oh gitu.
1: Salah satu
0: merek itu aja.
1: Iya. Mungkin yang kalau lo pengen yang lain ada juga sih.
0: Coba-coba nanti
1: Rasid
0: gue.
1: Kok.
0: Coba nanti gue cari mana yang aromanya gue banget gitu.
1: Iya, lu beli aja dulu misalnya dia cuma 25.000, 20.000 gitu.
0: Affiliate lu ya.
1: Soalnya kayak gue kira kan kayak 2 mili atau 5 mili kan kayak cepat habis ya. Ternyata enggak juga, lumayan 2 mili tuh kayak berapa kali semprot tuh masih bisa gitu loh. Jadi lo bisa tes sehari.
0: Tapi tergantung lo nyemprotnya juga. Kalau gue nyemprotnya agak barbar soalnya.
1: Lu tuang ya.
0: Parfum yang mahal pun dengan lo nyemprot sedikit aja kan kadang-kadang wanginya
1: semerbak
0: banget. Nah gue tuh kadang-kadang pakai parfum yang mahal pun tetap gue spray sebadan-badan gitu.
1: Emang. Iya makanya gue juga
0: ala-ala Nagita Slavina kan nyemprotnya. Tapi kalau Nagita nyemprot kan, gak mikir. Kalau gue kan mikir
1: aduh, mahal lagi. Gue nyemprot recehan nih kata Nagita kan.
0: Kalau gue kan aduh ntar kalau habis belinya gimana.
1: Aduh gak dingasih lagi.
0: Endorse.
1: Aduh, udah ya kita pamit ya.
0: Habis ini kita bakal ditemenin sama siapa ya? Elan
1: di Jaga Malam sampai jam 12 malam ya.
0: Ya, yaudah, ketemu lagi besok.
1: Bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elanda Krisandaru. Info Pro 2 yang pertama dari dunia internasional, teman Pro 2, harga minyak dunia langsung turun setelah Pakistan mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan damai. Minyak Brent yang sebelumnya sempat melonjak selama konflik ini turun 3,8% ke level $84.2 per barel. Sementara minyak acuan AS melemah di 4,1% menjadi $81.40 per barel. Dan kesepakatan itu juga diikuti rencana pembukaan kembali Selat Hormuz dan juga pencabutan blokade maritim yang selama ini memicu kekhawatiran energi di pasar global. Info Pro 2 berikutnya dari dunia olahraga, kejutan diciptakan oleh Cape Verde yang dalam debutnya di Piala Dunia, dan Cape di sini menahan imbang juara Euro 2024 Spanyol tanpa gol. Sedangkan Mesir gagal meraih kemenangan karena harus puas berbagi poin dengan Belgia dengan bermain imbang 1-1.
0: Info Pro 2.
1: Berikutnya teman Pro 2, puluhan penjara di Belanda ditutup oleh pemerintah dikarenakan jumlah narapidana yang menurun secara signifikan. Kebijakan ini dan penutupan penjara itu telah dimulai sejak 2013 di Belanda.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
0: Info Pro 2.

0: Pantai Krisnandaru.
1: Seratus lima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5, teman Pro 2. Hai hai hai, selamat malam teman Pro 2. Kembali barengan sama gue Landa Krisnandaru di Jaga Malam yang bakal nemenin lo sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Seperti biasa teman Pro 2 untuk menemani hari Selasa lo. Meskipun ini adalah tanggal merah, tapi gue tidak akan libur untuk menemani lo teman Pro 2. Dan di hari ini teman Pro 2, buat lo yang kembali mau curhat, boleh banget teman Pro 2, gue buka seperti biasa hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, buat lo yang mau menceritakan kira-kira ada apa dengan harinya dan juga ada apa dengan kehidupan lo belakangan ini, boleh banget teman Pro 2. Daripada ke psikolog kan agak mahal, mending lo ceritain di radio aja kasih teman Pro 2. Tapi anyway, untuk mengawali keseruan kita di malam hari ini, this is Ariana Grande dulu nih dengan Dangerous Woman. Here we go.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan. FM, lagunya Juicy Lucy, Mahalini, Rizky Febian, bisa kamu dengerin di sini.

Maxima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Juicy Lucy dengan tanggung jawab. Waduh, jangan lupa tanggung jawab dong cuy. Masa ngebaperin doang terus cabut? Aduh, ya nama juga percintaan Gen Z ya. Karena Gen Z kan punya yang namanya commitment issue ya. Dimana mereka akan sangat takut kalau misalkan ditanya status ataupun kejelasan ya. Jadi meskipun lo berusaha sangat keras, ya good luck lah buat lo ya. Anyway, teman Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Berhubung hari ini MLC lagi libur, teman Pro 2, kayaknya kita ngobrol-ngobrol aja ya di sore hari ini. Masih menemani kamu sampai mungkin besok hari Rabu udah kembali bekerja lagi. Tapi anyway, teman Pro 2, gue ada update sedikitnya dari IDN Times, teman Pro 2, dimana ternyata untuk SPMB sekolah swasta itu gratis, teman Pro 2, di Jakarta. Jadi SPMB-nya gratis, ada dibuka sekitar 10.109 kursi yang tersedia, teman Pro 2. Wow, apakah ini benar? Jadi teman Pro 2, ini juga dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu Nahdania, dan dia mengatakan bahwa SPMB sekolah swasta gratis yang melibatkan 103 sekolah yang menyediakan daya tampung 10.109 murid baru untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan juga SLB. Waduh, ini jujur kalau menurut gue ini adalah program yang sangat baik ya. Jadi ini juga ditegaskan oleh Dinas Pendidikan bahwa SPMB 2026 harus berjalan objektif, transparan, dan juga inklusif agar semua anak Jakarta mendapatkan pendidikan setara. Gue setuju banget, gak boleh ada lagi pembedaan kelas, sekolah favorit, sekolah gak favorit. Gak boleh lagi ada sekolah orang kaya, sekolah orang gak kaya. Menurut gue, semua anak di Jakarta dan bahkan di Indonesia layak untuk mendapatkan sekolah yang bagus pendidikannya, ya gak sih?

Teman Pro2, seringkali kita anggap air itu adalah hal yang biasa dalam hidup. Bangun pagi, minum, mandi, cuci tangan, semua terasa rutin. Gak ada yang spesial. Tapi coba bayangin ya, suatu hari air gak lagi mudah kita dapetin. Gimana tuh rasanya? Setiap tetes air yang kita buang sia-sia hari ini bisa jadi sangat berarti untuk hari esok. Hemat air bukan cuma soal nggak boros, tapi soal menjaga hidup kita sendiri. Matiin keran kalau nggak dipakai, kumpulin air hujan buat nyiram tanaman, dan pakai air dengan bijak. Masa depan kita ada di tangan kita loh. Yuk mulai sekarang hemat air, biar bumi tetap lestari, dan kita semua bisa bernafas dengan lega. Hemat air, selamatkan bumi.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dijaga malam barengan sama gue Lana Krisandaru, teman Pro 2 di malam hari ini. Gue masih menemani semua kegiatan kamu, teman Pro 2 di malam hari ini. Buat yang lagi, mungkin lagi beristirahat atau lagi goler-goler, gue akan menemani semuanya, teman Pro 2. Anyway, gue mungkin pengen membahas apa yang terjadi di weekend kali ini. Mungkin untuk pertama kalinya, kemarin gue ke Blok M bener-bener dari cukup pagi ya. Karena biasanya kan gue ke Blok M tuh agak sorean gitu, dimana aktivitas sebenarnya udah mulai padat. Nah, kemarin gue mencoba untuk ke Blok M bareng cewek gue, kayak kita coba agak pagian kali ya. Ternyata di Blok M pagi-pagi tuh enak, teman berdua. Jadi masih sepi, terus juga belum terlalu rame kayak sore ataupun malam hari gitu. Jadi kayak masih lebih lengang, dan gue mendapati spot-spot yang legend justru di Blok M. Kayak ada Mall Blok M yang akhirnya aksesnya gue tahu lebih banyak lagi. Yang bener-bener sampai ke terminalnya, akhirnya gue coba untuk menelusuri. Terus juga gue ke Blok M Square. Gue gak tahu ya, sejauh ini masih jadi tempat yang convert memang. Kalau lo tanya gue, salah satu tempat yang convert selain Pondok Indah Mall, ya salah satunya Blok M kalau menurut gue. Nah, kalau menurut lo apakah ada perbedaan, teman Pro 2, atau lo punya experience mungkin pernah ke Blok M di jam-jam subuh? Sahur.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Aziz Hendra, teman Pro 2 dengan Somebody's Pleasure. Make sure I'm not just somebody. Dan malam hari kamu masih ditemenin sama gue, Landa Krisandaru. Dijaga malam, jangan galau. Malam-malam teman Pro 2 di malam hari ini. Gue tuh baru inget, teman Pro 2, ini tuh adalah masanya ternyata Jakarta Fair ya. Gue baru baca salah satu postingan tadi, teman Pro 2, ternyata di Kemayoran sudah ada Jakarta Fair lagi ya, PRJ. Aduh, ternyata udah lama banget ya. Mungkin ada dari kamu, teman Pro 2, yang warga Jakarta dari lahir tapi belum pernah ke PRJ. Gue sama-sama gue berarti, teman Pro 2. Jujur, kayaknya gue ngerasa, gue gak tahu ya, dulu Jakarta Fair tuh pernah ada di JCC gak ya? Coba gue cari dulu. Jakarta Fair, JCC, pernah gak ya? Kalau pernah, oh gak pernah, berarti gue bukan ke Jakarta Fair waktu itu. Dulu gue kayaknya pernah ke satu fair gitu, cuma gue lupa. Gue sih ingetnya di JCC waktu itu ya. Tapi anyway, buat lo yang mungkin tadi ke PRJ, teman Pro 2, ke Kemayoran, mungkin lo tahu bahwa kayaknya macet banget, cukup membludak hari ini PRJ-nya. Dan juga memang dari video-video yang beredar sih, udah macet dari jalan Benjamin Sueb, udah penuh ya. Dan juga tadi, mungkin banyak orang yang masih ngincar snack-snack yang lucu-lucu ya. Kalau di PRJ itu banyak banget barang-barang yang sebenarnya lucu-lucu gitu. Dan pada bersyukur sih sebenarnya tadi pada di rumah gitu. Ditambah juga ini kan hari libur nasional, dan mungkin orang tuh pengennya ya udah kita kemana kek untuk spending waktu dan juga uang kita. Mungkin lo lebih suka di rumah kayak gue. Gue jujur lebih suka di rumah. Kalau pilihan daripada ke PRJ, gue mending di rumah. Tapi ada satu yang menurut gue memorable banget dari PRJ, teman Pro 2, yaitu adalah apalagi kalau bukan anthem songnya atau jingle ya, teman Pro 2. Lo inget gak sih jingle ya PRJ yang kayak gini?

Itu tuh dulu kayaknya diputerin waktu gue kecil dan menurut gue itu sangat amat memorable ke gue sampai hari ini. Jadi kalau misalkan memang gue belum pernah ke Jakarta Fair ya, gue belum pernah ke PRJ, tapi menurut gue satu hal yang membekas dari PRJ ke gue adalah ya theme song ya. Siapapun yang bikin theme song ini gue suka banget dan nyatanya memang efektif untuk membuat gue ingat ke PRJ bertahun-tahun kemudian ya. Gokil. Jadi buat lo jangan lupa ke Jakarta Fair.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di DJ Malam Jangan Galau Malam-Malam Teman Berdua. Baru aja kamu dengerin Wiz Khalifa featuring Charlie Puth dengan See You Again. Aduh, lagu mengingatkan kita semua pastinya ke Fast and Furious 7. Film yang tribute to Paul Walker pastinya. Tapi anyway Teman Berdua, gue masih menemani kamu di malam hari ini. Kayaknya kita nyantai aja Teman Berdua, gak usah terlalu yang gimana-gimana. Berhubung besok juga masih hari Rabu, kita kembali bekerja. Berarti sebenarnya Senin kemarin gak enak banget ya, karena jatuhnya adalah hari kejepit nasional gitu. Mungkin kalau ada di Senin, nah itu long weekend tuh. Tapi Teman Berdua, lu tau gak sih kalau ternyata untuk satu Muharram 1448 Hijriah itu ternyata baru ditetapkan hari ini Teman Berdua oleh NU, yang ditetapkan itu 17 Juni 2026. Jadi mundur sehari katanya. Oh, apakah benar mundur sehari? Jadi pengurus besar Nahdlatul Ulama itu melalui lembaga Falakiyah udah resmi mengumumkan bahwa satu Muharram itu jatuh pada Rabu Kliwon 17 Juni 2026. Waduh. Jadi mungkin buat kamu yang udah siap-siap kemarin untuk beberapa kebudayaan. Soalnya kalau setahu gue ada di Jawa tuh biasanya ada cucuk lampah gitu. Jadi biasanya untuk kirap satu suro tuh ada mencuci keris, pusaka-pusaka kayak gitu. Nah itu akhirnya mungkin juga harus mundur sehari lagi ya. Gue juga gak tahu sih sistemnya gimana. Cuma mungkin buat lo yang dengerin gue di Jawa Tengah, khususnya mungkin Jogja Solo, boleh dong kasih tahu gue kira-kira kalau misalkan ini mundur, apakah kira-kira cucuk lampah juga akan mundur, kirap satu suro akan mundur atau gimana? Kasih tahu gue Teman Berdua di Hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Sambil menemani kerinduan kamu, jujur kayaknya buat kamu yang lagi kangen sama seseorang, lagu ini pas banget buat kamu. Judulnya adalah Celengan Rindu Kita Tabung Dulu Gimana. Here we go Firsa Besari dengan Celengan Rindu, menemani kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam.

Dari detik pertama kehidupan, ada sosok setia yang mendampingi. Dengan penuh rasa peduli, bidan hadir menjaga ibu dan bayi. Bidan bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi sahabat keluarga yang mengedukasi, melindungi, dan menguatkan masyarakat. Melalui profesionalisme, etika, dan dedikasi, bidan terus berdaya saing, berperan aktif meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, dan keluarga. Terima kasih telah menjadi sahabat keluarga yang mengedukasi, melindungi, dan menguatkan masyarakat.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam barengan sama gue, Landa Krisandaru, teman Pro 2. BTW tadi gue sempat ngomongin sedikit tentang malam satu suro di beberapa daerah, teman Pro 2. Khususnya mungkin di daerah Jawa Tengah ya, ada Solo dan juga kayak Yogyakarta. Nah, tadi gue sempat nanya kalau misalkan ternyata kan malam satu suro tuh diundur ya, ke mundur sehari kalau gak salah di 17 Juni gitu. Nah, itu gimana ya? Ternyata di Pura Mangkunegaran nih, teman Pro 2, gue live nonton live-nya. Ini sudah berlangsung cucuk lampah dan ini keren banget sih menurut gue. Gue sih berharap sebenarnya gue bisa ada di acara-acara adat kayak gini nanti. Soon ya, semoga ya gue bisa datang ke Pura Mangkunegaran gitu. Karena menurut gue ini keren banget dan sebenarnya ini adalah acara budaya yang dilestarikan. Jadi mungkin orang-orang kadang menganggapnya ini festival budaya. Bukan, ini bukan festival budaya. Ini adalah tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dan juga dijalankan secara hikmat, teman Pro 2. Jadi lu gak bisa menyamakan antara festival budaya yang which is selalu seneng-seneng dan di mana acara budaya yang emang harus hikmat. Nah, cucu lampah ini adalah salah satunya, kirap satu suro ini yang salah satunya adalah harus hikmat gitu. Dan si cucu lampah ini kan artinya pembuka jalan atau pemimpin jalan ini, dia tidak akan menggunakan alas kaki, teman Pro 2, untuk mengelilingi let's say Pura Mangkunegaran gitu, daerahnya Pura Mangkunegaran. Nah, dia tidak akan menggunakan sepatu dan juga akan membawa beberapa pusaka untuk diarak lah ya, bahasanya diarak untuk mengusir aura-aura negatif ataupun jin-jin gitulah. Kalau gue ini koreksi kalau gue salah ya, cuma yang gue tahu adalah kayak gitu. Jadi fungsinya untuk mengusir hal-hal negatif yang ada di wilayah yang akan di puteri oleh pusaka itu. Duh, gue pengen banget lagi jujur. Gue suka banget kalau misalkan ngelihat hal-hal kayak gini tuh masih dilestarikan dan juga ada cerita dan juga filosofis yang mendalam gitu. Mungkin lo kalau misalkan penasaran, lo coba cek aja nih kira-kira Pura Mangkunegaran lagi ngapain, karena ini keren banget menurut gue.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2 di malam hari ini masih barengan sama gue, Landa Krisandaru pastinya. Dan lu tau gak sih teman Pro 2, kalau sebenarnya kan minyak dunia sekarang lagi turun ya harganya. Cuma sih gue berharap nih ya, gue berharap bahwa di pom bensin di SPBU Pertamina nih bisa ikut turun coy harganya. Kenapa? Karena ya biar gimana pun gue baru pertama kali ngisi motor gue tuh hampir berapa ya, 70 ribu lebih kali, hampir 80 ribu gitu. Dan menurut gue kerasa sih jadinya, karuan gue bawa mobil sekalian kalau hampir cepet gitu. Jadi sebenarnya gue gak tahu ya gimana sistemnya, cuma dengan semoga dibukanya Selat Hormuz lagi nanti, terus juga Iran dan Amerika bisa berdamai, ya gue sih berdoa semoga setidak-tidaknya bisa lebih murah harga bensinnya gitu teman Pro 2. Kalau lu gimana teman Pro 2, apakah lu sudah mulai pening dengan bensin yang naik atau ternyata lu masih aman-aman aja?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hati-hati di jalan, teman Pro 2 dari Tulus. Baru aja kamu dengerin dan kamu masih di Jaga Malam barengan sama gue Landa Krisandaru di malam hari ini. Ya, sama Pro 2 di malam hari ini kayaknya asiknya kalau kita ngobrol-ngobrol aja ya. Tentang gue tuh baru menyadari bahwa hubungannya salah satu artis Hollywood yang menurut gue hubungannya cukup ke-expose dari awal sampai hari ini, apalagi kalau bukan Tom Holland sama Zendaya, teman Pro 2. Dan gue membaca nih dari Medco MID, teman Pro 2. Ini dari Instagram, teman Pro 2. Ternyata Tom Holland akhirnya resmi mengonfirmasi pernikahannya dengan Zendaya. Wow, congratulations guys for you. Akhirnya married guys. Gue nonton mereka ya pertama kali di Spider-Man lah, di mana lagi ya. Tapi habis itu kabar ini dikonfirmasi gitu, bahwa ternyata ini kan jadi sebuah perbincangan yang kalau gak salah dari bulan Maret tahun ini ya, di 2026 tuh udah sontar terdengar kabar bahwa mereka tuh menikah gitu. Nah ternyata ini sudah dikonfirmasi juga sama Tom Holland, teman Pro 2. Dan setelah kabar tersebut beredar, terus muncul kayak foto yang diklaim sebagai potret pernikahan Zendaya sama Tom Holland gitu. Nah foto yang beredar berlatar di Danau Como, Itali. Wow, jadi fotonya tuh mereka ada di Danau Como dan akhirnya memicu kayak, ah ini beneran gak sih mereka nikah? Nah setelah foto-foto tersebut beredar luas, nenek Tom Holland sempat mengira bahwa kalau dia tuh gak diundang ke pernikahan cucunya. Nah ternyata menurut Tom Holland justru postingan itu tuh buat lucu-lucuan aja. Neneknya udah sempet baper tuh kayak, lah cucu gue kawin gue kagak diundang, ini yang bener nih. Gitu, jadi hampir ada miskom antara Tom Holland sama cucunya. Aduh emang netizen ya. Tapi kalau menurut lu, teman Pro 2, siapa menurut lu pasangan artis yang lu gak bisa move on sampai sekarang? Kalau gue ya, gue dulu ya, menurut gue sih Dul sama Sarah sih, gue gak bisa move on sama itu.

Ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ya ampun, Nia. Masa iya sih kita bakal ditempatin di desa? Jauh, ih. Sinyal susah, fasilitas minim. Duh, ribet banget.
2: Justru itu poinnya. Mereka di sana tuh butuh kita. Banyak ibu hamil yang jauh dari fasilitas kesehatan.
1: Ya iya sih, tapi tuh aku ngebayangin deh, kalau ada kasus darurat, terus nggak ada tenaga medis lain, ya serem juga lah.
2: Makanya kita ada, Liz. Bidan tuh garda terdepan buat jaga dua nyawa sekaligus, ibu dan bayi. Gimana mau hebat kalau nggak siap di tantangan?
1: Ya iya juga sih ya, kita udah belajar 3 tahun lebih. Masa nyerah pas beneran dibutuhin?

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.
2: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Kedua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kati.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama gue, Landa Krisandaru, di malam hari ini, teman Pro 2. Dan memasuki Pro 2 Headless di jam request, teman Pro 2. Buat lo yang mau request, boleh banget merapat ke hotline Pro 2 FM Jakarta di 811-800-105. Di malam hari ini, teman Pro 2, gue pengen bacain dulu nih dari Ifah di Purwokerto. Halo Ifah, wow, gue seneng deh kalau misalkan pendengar lama gue masih mendengarkan gue meskipun gue udah di Jakarta ya. Jadi Ifah mau request lagunya dari BTS. Coba gue cari dulu ya, BTS yang mau request di yang Swim. Coba gue cari Swim ya, Swim. Wah, Swim belum ada Ifah. Mungkin kalau lo mau ganti, gue saranin kalau nggak Dynamite sama Permission to Dance, so enak tuh. Kasih tau gue Ifah ya. Terus katanya titip salam juga buat kakak aku Ika yang lagi ngerantau di kota pelajar. Semoga nggak jadi back burner terus katanya. Wah, udah ngerantau kuliah terus tiba-tiba jadi back burner. Jangan dong, jangan sampai ya. Amit-amit cabang baby ya kalau kayak gitu ya. Terus berikutnya yang malam hari ini pengen gue sapa ada siapa nih? Banyak banget ya. Ada dari siapa nih? Dari 0857-7346 sekian-sekian katanya mau request lagunya Terbuang Dalam Waktu, Bara Suara. Wah, ini enak nih lagunya nih. Coba kita cari, ada, oh ada dong. Oke, aman, udah gue masukin. Terus juga ada dari asik Kaelan lagi. Halo Taurus. Minggu kemarin kayaknya aku sekali doang denger Kaelan siaran malam. Iya, aku minggu ini dapet 3, jadi kemarin, hari ini, sama besok. Mau request lagunya yang kini tapi OG version, alias kalau coba gue cari dulu ya, Rosa berarti ya, Rosa yang mana, yang kini, coba gue cari ya, Rosa kini. Oh, kalau yang kini belum ada, mungkin lo mau ganti yang lain. Taurus ada Syukur, Tegar, terus juga Jangan Hilangkan Dia, Hatimu Yang Terpilih, Kamu Yang Kutunggu, sama Afgan, ini juga enak nih. Kasih tau gue ya, Taurus masih gue tungguin. Oke, sambil menunggu beberapa request yang masuk lagi, teman Pro 2, nanti gue sambil puterin juga. Gue pengen puterin dulu nih spesial buat Ifah di malam hari ini. Dari Purwokerto, this is Dynamite, teman Pro 2, and you're still on 105 FM, Pro 2, Jakarta.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Teman Pro 2, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Program Adiwa Jakarta mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu 17 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat FM Radio Jakarta, selamat pagi. Kalau gimana sama Kangga pagi hari ini ya? Seperti biasa, satu jam ke depan bakal ada lagu-lagu seru yang bakal mengawali hari ini. Dan juga tentunya nanti bakal ada tausiah dari Ustaz Banu. Di sepada, selamat pagi teman-teman berdua.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat lahir dan batin, dimudahkan Allah menjalankan semua aktivitasnya. Hari ini kita akan berbicara tentang menangis. Kenapa menangis penting? Karena mungkin kita semua manusia, dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam banyak hal menangis, dan tangisan beliau dilihat oleh sahabat. Kapan beliau menangis? Yang pertama ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan bahwa Nabi menangis ketika membaca Al-Qur'an. Ada hadis yang lain dari Ibnu Abdillah bin Asy-Syikhr bahwa dari ayahnya bahwa dia melihat Nabi menangis ketika sholat. Pernah juga Nabi menangis diceritakan oleh seorang sahabat ketika beliau memimpin doa pada sholat gerhana, dan beliau menyampaikan, "Ya Rabbi, bukankah engkau menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa umatku selama mereka memohon ampunan, maka ampunilah ya Allah." Jadi saking sayangnya Nabi kepada umatnya, beliau memohonkan agar Allah mengampuni. Atau juga dalam kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi psikologis yang wajar, Nabi juga menangis ketika suatu hari Nabi menangis ketika anaknya meninggal, atau ketika sahabat Utsman bin Mas'ud meninggal. Bahkan sahabat mengatakan, "Kami melihat kedua mata beliau berlinangan air mata." Jadi teman-teman, jika perlu menangis, menangislah. Tidak ada yang salah dengan menangis, sepanjang menangisnya menangis yang berkualitas. Menangis karena Allah, menangis karena ada rasa kasih dan sayang di dalam diri kita. Ketika kita ittiba'ur Rasul, mengikuti apa yang Nabi contohkan dengan memperbanyak tilawah Quran, merasakan keagungan Al-Quran sambil membayangkan keagungan Allah bergetar hati kita, menetes air mata kita, maka itu sesuatu yang sangat spesial. Ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang menggetarkan jiwa kita, kemudian mata kita berlinang air mata, maka itu sesuatu yang baik dan mungkin akan melahirkan banyak kebaikan. Jadi silahkan menangis jika perlu. Menangislah dengan berkualitas. Selamat melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bersama Kangga.
0: Info Pro 2.
1: Harga minyak dunia langsung turun setelah Pakistan mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan damai. Minyak Brent yang sebelumnya sempat menolak selama konflik ini turun 3,8% ke level 84,02 per barel. Sementara minyak acuan AS melemah 4,1% menjadi 81,4 per barel.
0: Info Pro 2.
1: Kejutan diciptakan oleh Cape Verde dalam debutnya di Piala Dunia. Cape Verde menahan imbang juara Euro 2024 Spanyol tanpa gol, sedangkan Mesir gagal meraih kemenangan karena harus puas berbagi

Wow, itu dia Hapus Aku dari Niji sudah membuka perjumpaan kita kembali teman berdua. Tentunya di sepada selamat pagi teman berdua. Gimana kabarnya? Hey, ini sudah bukan hari libur, ini sudah hari Rabu. Ayo berangkat kerja, ayo berangkat ke tempat aktivitasmu gitu ya. Jangan sampai kesiangan karena beda berapa detik aja, berapa menit aja akan jauh berbeda nanti estimating arrivalnya. Tenang aja, sepanjang perjalanan bakal gue temenin sama lagu-lagu yang kayak tadi ya, yang bikin semangat. Kayak lagu yang satu ini juga gue harap bisa bikin lo semangat-semangat ya. Kalau cinta menggoda, I'll be you.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rosim FM Radio Jakarta, The Voice from DPR, I am with Don't Go Insane, teman Pro 2. Yes, dan gue masih nemenin lu sampai jam 10 nanti. Dan gue seneng banget hari ini karena ternyata di luar tuh ada sudah ada cahaya kemas-masan gitu ya. Bukannya kemas-masan kemba-mbaan ya. Maksud gue golden hour-nya udah berasa gitu jam sekarang. Dan gue mau kasih info dulu deh, kira-kira hari ini tuh cuacanya bakal seperti apa ya di Jakarta dan sekitarnya. Coba gue cek dulu di bmkg.go.id. Kalau perakirannya sih di beberapa wilayah akan cerah, seperti di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, terus juga di Kepulauan Seribu dan juga Jakarta Pusat. Gak ada hujan hari ini insyaallah. Bahkan suhunya sampai dengan 32 derajat Celcius. Lumayan panas hari ini. Untuk Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat diperkirakan bakal berawan. Enggak nih, Jakarta Barat ini bakal hujan ringan ternyata ya. Seringan apakah? Apakah seringan suaranya Arswidianto? Bareng sama Tiara Andini ya.

Selamat FM Radio 2 Jakarta. Masih bareng sama Angga dan juga masih nemenin lo di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Akan-akan banyak berbagai pembangunan ya di Jakarta. Salah satunya adalah ada yang namanya lagi dibikin jembatan cincin donat di Duku Atas. Yang ditargetkan bakalan groundbreaking itu bulan Juni ini teman Pro 2. Jadi pembangunan jembatan cincin donat itu bakal dimulai Juni ini. Kemungkinan 21 sampai 22 Juni groundbreakingnya. Dengan target selesai itu di 2028. Jadi saat ini kan udah rame banget ya. Di sana integrasi banget tuh yang namanya MRT, LRT, KRL gitu. Nah, jembatan donat ini dirancang untuk menjawab masalah di simple transit supaya gampang pindah-pindah modanya. Tapi jalur belum semuanya tersambung langsung ya. Jadi ini akan bisa yang jalan kaki dan juga area komersial itu jadi satu. Terus juga diharapkan juga nanti pejalan kaki bukan sekedar ikon tapi juga bakal jadi makin mudah gitu. Walaupun masih agak lama ya. Yang gue paling tidak suka memang adalah kalau bisa misalabim gitu ya, langsung jadi enak gitu ya. Tapi kalau lagi pembangunan kan rasanya kayak banyak hal yang tidak nyaman gitu ya. Tapi gimana lagi kalau emang mau lebih bagus ya nantinya. Mungkin bisa dinikmati sampai 5 tahun ke depan. Kayak ini kecuali MRT gitu ya. Gue ngerasa udah gak sabar banget MRT cepet. Tapi kan ketika perjalanannya, prosesnya pasti jadi ada galian lah. Ada jalan yang ditutup separoh lah. Ya biasanya bikin macet dan segala macam. Mudah-mudahan cepet jadi ya. Gue lagi tunggu-tunggu banget yang MRT depan kantor gue sih di Monas gitu ya. Kalau satu jadi kayaknya aduh semakin indah di Jakarta.

dulu ada Run featuring Salma Salsabil, teman Pro 2. Dan ada satu film yang gue tonton di tahun ini, yaitu film Michael, biopiknya Michael Jackson, yang ternyata ditahbiskan menjadi film sebagai terlaris gitu ya, film biopik terlaris sepanjang masa. Dibintangi sama Jaffer Jackson, sudah meraup pendapatan global sebesar 911.9 juta US dollar. Dan tidak hanya mengambil alih posisi puncak, Michael juga membukukan sebagai capaian besar lainnya, terlaris dari filmnya Lionsgate sepanjang sejarah, PH-nya ya. Mencatat pembukaan akhir global terbesar untuk kategori biopic music, serta menjadi film universal terlaris sepanjang masa di Brazil. Wah, banyak banget ya. Gue sih berharapnya ada sequelnya, karena kan setahu gue film Michael yang kemarin itu cuma sampai belum sampai yang dia sampai operasi plastik gitu. Jadi perjalanannya bareng sama Jackson 5 sih sebenarnya. Lo udah nonton belum? Paling bentar lagi ada di OTT sih. Kita balik lagi ke lagu ya, sambil nemenin lo di perjalanan, teman berdua.